0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sama Maisex Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2 di kota Palembang pagi hari ini. Kayaknya ya karena banyak orang WFH, jadi jalanan tuh gak terlalu padat. Terlihat dari pantauan CCTV kota, itu di Simpang Polda, dari arah Demang ke Basuki Rahmat, padat tapi gak macet yang kayak biasanya. Semua motor dan mobil ada sih teman Pro 2. Cuma yang memang agak padat tuh dari Jalan Basuki Rahmat ke arah Demang. Nah, itu emang menumpuk. Tapi kalau misalnya kamu mau belok kiri langsung, masih aman banget ya. Terus juga selain di situ yang langganan juga macet biasanya sih teman Pro 2 di Simpang Angkatan 45 ya. Nah, kalau Simpang Angkatan 45 sih malah lebih lenggang daripada Polda teman Pro 2. Malah kayak dari Jalan Angkatan 45 yang biasanya penuh banget sampai numpuk-numpuk ke belakang, itu sekarang cuma 3-4 mobil tumpukannya teman produk, dan 2 baris lagi. Nah, dan buat kamu yang lagi di jalan juga, or maybe kamu mau report di keadaan jalan dimanapun yang kamu lewati, maybe kamu lagi ke arah Indralaya mau bimbingan kah ya, semuanya teman Pro 2 bisa langsung report ke kita juga di WhatsApp di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aja biar tahu rasa dia.
1: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
0: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh no.
1: Jadi,
3: woi, timpukin dia, woi, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
0: Woi, ampun, woi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Wajah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku kan yang orang dilindungi.
1: Hah?
0: Kamu akan dipidana.
1: Jangan. Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
1: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Single Basic Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali pagi hari ini ya, mengupdate info-info terbaru pastinya. Dan info kali ini teman Pro 2, alhamdulillahnya banget ya, 9 warga NNI ya, WNI yang ditahan tentara Israel itu tiba di Istanbul, Turki, teman Pro 2. Jadi emang pemerintah Indonesia mengumumkan kalau 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 itu udah tiba dengan selamat di Istanbul, teman Pro 2, kemarin ya. Dan pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mastiin proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air biar berjalan dengan lancar ya. Dan kepulangan ke-9 WNI relawan global ini bakal dilakuin sesegera mungkin ya, setelah berbagai proses rampung dilakuin, teman Pro 2. Aduh, ini cukup lega juga ya, karena melihat beberapa hal yang mencekam teman Pro 2, 9 WNI yang turut serta itu ada Herman Budianto, ada Ronggo Wirasanu, ada Andi Angga, terus ada Asad Aras juga, ada Hindu Prasetyo yang seorang aktivis ya, terus juga ada Bambang juga jurnalis ya, ada Tudi Bade juga jurnalis juga teman Pro 2, dan ada Andre Prasetyo ya, itu jurnalis juga teman Pro 2, dan satu lagi teman jurnalis kita ada Rahendro Herubowo. Nah ya itu tadi, nanti semoga proses pemulangannya juga lancar ya, jadi semuanya bisa berkumpul lagi dengan keluarga, kembali lagi dengan keadaan sehat pastinya.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

119 ya, dari Bryce, teman Pro 2 yang di request sama Anggi yang ada di Kertapati. Kayaknya selalu lagi seneng banget ya sama Rice, Anggi akhir-akhir ini, karena kayaknya setiap aku siaran kamu selalu request Rice ya. And teman Pro 2, buat kamu yang pengen request boleh banget juga aku tungguin di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh langsung aja hit di @pro2rani Palembang, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10.

0: Terus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Ah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Rena Zali ya pagi hari ini. And aku nemenin kamu pastinya di WhatsApp yang bisa kamu kirim pesan 0816 11 06 916, atau Instagram juga boleh teman Pro 2 di @Pro 2 RRI Palembang, ya, karena pagi hari ini kita ngebahas seputar apa, lingkungan hidup. Jadi ceritain dong ya hal yang kamu lakuin, hal kecil aja yang kamu lakuin ya buat menjaga lingkungan kita teman Pro 2, ya at least kalau tidak bisa memperbaiki ya tidak merusak ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: 06916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Arsha, baby.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irena Jali ya. Hal kecil yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga bumi, salah satunya adalah membawa tumbler, teman Pro 2, ya kemana-mana. Dan sekarang bukan cuma kita doang ya, tapi bahkan beberapa tempat itu memperbolehkan pengunjungnya membawa tumbler, termasuk juga XX1 ya, yang sekarang lagi melaksanakan kampanye Hari Bumi, teman Pro 2. Jadi di XX1 itu kita boleh membawa tumbler, kalau sebelumnya kan gak boleh bawa minuman dari luar ya. Nah sekarang udah boleh, teman Pro 2, jadi kita boleh bawa tempat minum sendiri, air putih ya, dengan syarat dalamnya air putih, teman Pro 2. Dan bahkan kalau misalnya kamu mau beli minuman di situ, kalau kamu mau membawa, kalau kamu bawa tumbler sendiri sebagai tempat minumannya, kamu bisa diskon 30%, lumayan banget kan. Yes, ya, apalagi dengan banyaknya pilihan ya. Semoga nanti kedepannya makin banyak ya orang-orang yang mengusungkan ide-ide yang emang berdampak buat bumi kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, grup K-pop BTS dipastikan menghadiri ajang penghargaan America Music Award melalui penampilan langsung yang spesial. Kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan. BTS juga dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut. Informasi selanjutnya, drama Korea terbaru berjudul Teach You a Lesson siap tayang di Netflix dengan menghadirkan kisah aksi tentang perundungan di sekolah. Serial ini akan berfokus pada ancaman yang ditimpulkan para perundung terhadap siswa maupun guru, hingga menciptakan situasi kacau di lingkungan sekolah. Trailer terbaru serial tersebut memperkenalkan tim utama Biro Pendidikan melansir dari Tudum by Netflix Kamis 21 Mei 2026.

Informasi terakhir, Majelis Ulama Indonesia MUI mengutuk aksi penyergapan dan penahanan kapal kemanusiaan global Sumud Flotilla 2.0 oleh militer Israel. MUI juga menyampaikan taujihat karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak azazi manusia, hukum internasional, dan prinsip kemanusiaan universal. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Erik Yusuf menegaskan pembelaan terhadap rakyat Palestina merupakan kewajiban umat Islam sekaligus amanat konstitusi Indonesia. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, hai hai hai. Wow, udah Jumat lagi aja teman Pro 2. Gak kerasa ya, kalau Jumat artinya kita bakalan ngebahas banyak banget lagu-lagu baru yang lagi rilis teman Pro 2. Pastinya seru-seru banget, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. No matter what.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kamu baru aja dengerin lagunya Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaways, ya teman Pro 2, yang jadi salah satu lagu di soundtrack film The Devil Wears Prada. Yang kayaknya filmnya masih tayang juga tuh di bioskop, teman Pro 2. Dan memang karena, mungkin karena Devil Wears Prada juga ya teman Pro 2, jadi banyak banget lagu-lagu yang punya vibes-nya tuh kayak runway. Vibe itu kayak kita lagi jalan di runway kayak gitu. Jadi lagunya emang dance pop banget gitu teman Pro 2, ya kan. Salah satunya ini adalah lagu dari rilisan terbarunya Charlie XCX yang judulnya Summer Spring 26 tuh. Apa gak modeling tuh, dari judulnya aja udah Summer Spring 26, ya kan. Tapi kalau ngomongin tentang Charlie XCX nih ya teman Pro 2, kemarin kan Charlie juga sempat ngeluarin lagu baru itu yang judulnya Rock Music, yang sempet jadi kontroversi juga dari banyak orang ya, karena lagunya tuh agak membingungkan kayak gitu teman Pro 2 ya. Karena kan as we know Charlie itu sangat terkenal dengan dance popnya. Tiba-tiba waktu itu dia di interview sempat bilang dia pengen ngerilis lagu baru dengan style baru, yaitu genre rock gitu. Tiba-tiba pas ngerilis lagu, taunya judulnya aja cuma Rock Music, gak ada rock-rocknya tapi. Jadi orang-orang pada bingung gitu, maksud Charlie ini apa. Ditambah lagi di Rock Music juga lagunya tuh bener-bener distortion banget ya, jadi kayaknya tuh agak susah untuk didengar dibandingkan lagu-lagu Charlie yang lain. Jadi orang-orang tuh opininya divided gitu terhadap lagu yang dirilis Charlie itu. Cuman Charlie sendiri bilang sih dia gak peduli ya orang mau ngomong apa, karena dia ngerasa lagunya ya seru-seru aja, dan itu perasaan dia, dan dia cuma pengen menyampaikan perasaannya. Kalau kamu gak suka ya gak apa-apa, kata dia gitu. Udah confident banget Charlie ya, keren. Kayaknya kita harus nih kayak Charlie juga ya, kalau mau ngomong apa ya terserah deh gitu ya. So teman Pro 2 ya, memang kalau untuk album ini sendiri ya, kayaknya Charlie bilang ini bakalan jadi rangkaian untuk album dia juga, lagu-lagunya nanti. Tapi dia memang belum kasih tahu nih kira-kira genre-nya bakal gimana, terus kapan rilisnya. Jadi kita tungguin aja ya teman Pro 2. Jadi selagi kita menunggu ya pengumuman lainnya dari Charlie XCX, kita dengerin dulu lagu baru dari Charlie XCX. This is Summer Spring 26.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, itu dia rilisan baru dari Lomba Sihir yang nge-cover lagunya Shala on 7 yang judulnya Melompat Lebih Tinggi. What do you think? Is it good? Good ya. Gimana? Seru kan? Gak kalah dari Shala on 7 ya gak sih? Nanti aku dimarahin sama fans Shala on 7 gak kalau ngomong kayak gitu? Iya, Duta Lovers apa nama fansnya? Dutaholic ya? Julius, ini basing-basing deh. Basing-basing, bisa Palembang dong. Tapi teman Pro 2 ya, ngomongin tentang lagu Melompat Lebih Tinggi ini yang di remake sama Lomba Sihir, ini memang bertujuan untuk memperpanjang katalog lagu lawas agar lebih relevan bagi generasi masa kini tuh ya. Jadi memang lagu-lagu lama tuh pengen banget di remake lagi sama mereka, karena mereka ngerasa kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh udah banyak yang gak tahu tuh sama lagu-lagu zaman dulu kayak gitu. Dan kemarin tuh waktu kenapa mereka milih Shala on 7, karena mereka ngerasa Shala on 7 tuh punya vibe yang sama dengan Lomba Sihir gitu kan. Jadi mereka memang memilih Shala on 7. Dan kemarin tuh mereka juga sempat bingung nih, mau pilih lagu Melompat Lebih Tinggi atau Sahabat Sejati. Dan akhirnya mereka milih Melompat Lebih Tinggi karena mereka lebih ngerasa punya jiwanya tuh, Lomba Sihirnya tuh ada aja gitu. Karena memang mereka merasa bisa mempertanggungjawabkan lagu ini. Wow, mempertanggungjawabkan ya, serius banget tuh bahasanya. Tapi emang cocok sih lagu Melompat Lebih Tinggi ini dengan style Lomba Sihir ya. Walaupun memang masih ada gaya-gaya Lomba Sihirnya, esen Lomba Sihirnya, tapi jiwa-jiwa dari lagu Shala on 7 ini tuh masih belum hilang gitu teman Pro 2. Apalagi salah satunya tuh gitar solo khas Eros itu juga yang ikonik banget, masih mereka pertahankan ya. Emang itu tuh jadi salah satu momen yang paling gong kalau dari lagu Melompat Lebih Tinggi ini, ya enggak sih? So teman Pro 2 ya, as we talking about Shala on 7, ini kita dengerin juga rilisan lagu terbarunya dari Shala on 7. This is Shala on 7 dengan Sederhana.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. From Down Here dari Lola Young, ya itu rilisan terbaru dia juga nih teman Pro 2 ya. Yang emang kalau ngomongin Lola Young tuh lagunya selalu emosional banget ya enggak sih? Dan gak kalah lagu ini juga emosional banget teman Pro 2, yang emang nyeritain tentang gimana kita tuh lingering with old habit gitu kan, dimana kita tuh selalu berpegang sama hal-hal zaman dulu gitu, bukan zaman dulu sih, kayak berpegang pada hal-hal yang buruk gitu di diri kita gitu kan. Padahal kita tuh udah tahu, seharusnya kita tuh udah harus maju gitu ya, harus udah move on gitu kan. Tapi karena kita gak tahu ya, mungkin karena manusia juga ya, jadi bawaannya tuh selalu pingin berpegangan pada hal-hal yang negatif. So, emang agak sedih ya teman Pro 2 lagunya, tapi pastinya kalau kamu lagi relate sama lagunya dari Lola yang tadi, jangan lupa ya cerita sama orang-orang di sekitar kamu, gak apa-apa loh. Kadang-kadang kita tuh suka sok kuat sendiri, padahal kamu tuh pasti butuh banget sama orang lainnya gak sih? Kayaknya lagi relate juga sama teman aku tuh yang mukanya udah langsung sendu banget ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin lagi relate juga sama lagunya Lola yang tadi juga, boleh dong diceritain cerita kamu ke Pro 2 juga, boleh banget. Nanti siapa tahu dari Pro 2 tuh bisa kita mendapatkan mendapatkan saran-saran ya, walaupun gak tahu sarannya membantu atau enggak ya, who knows ya kan. Kalau kamu mau curhat-curhat sama Pro 2 Palembang, boleh banget sama Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0816-110-16, atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store atau juga App Store.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

You still tune in with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Backburner dari Niki ya, teman Pro 2 yang bakalan menemani kamu nanti di salah satu festival besar di Indonesia ya, Prambanan Jazz 2026. Aduh, bayangin teman Pro 2 ya, Backburner digaungkan di Prambanan. Wah, nangis enggak tuh, nangis pasti ya. Maksa banget ya enggak. Tapi ini selain Niki, nanti di Prambanan Jazz 2026 tuh bakalan banyak banget band-band lain yang hadir teman Pro 2 ya. Mulai dari Michael Learn to Rock, terus ada Joey Alexander, terus ada band asal Korea juga Extraordinary Heroes, terus ada kalau dari Indonesia Kahitna, Tulus, Malik The Essential, Club Project, Ari Lasso, It Gita, Fleto dan Yofi and Nuno. Penyanyinya ini bener-bener ya yang menyayat hati semua nih kayaknya. Bayangin di Prambanan nanti seberapa banyak orang yang menangis sepertinya ya. Tapi selain Prambanan Jazz, teman Pro 2 ya, banyak banget festival yang bakalan hadir di Indonesia di tahun 2026 ini. Selain Prambanan juga ada Java Jazz yang bakalan hadir di tanggal 29 sampai 31 Mei nanti nih di bulan ini. Dan bakalan ada John Bastier, Ella Mile, terus ada Daniel Caesar juga, ada Wave to Earth, ada Malik The Essential, ada Slang, Yura Yunita, sampai Run juga tuh ada di situ. Wow, ini juga seru banget line up-nya teman Pro 2, apalagi kalau kamu pengen lihat ya band-band yang belum pernah datang ke Indonesia kayak Wave to Earth gitu kan, kayaknya ini pertama kali mereka datang ke Indonesia ya, jadi kayaknya bakalan seru banget hadir di Java Jazz 2026. Tapi kalau kamu playlistnya agak random teman Pro 2, ini cocok banget datang ke festival satu ini, yaitu The Sound Project Volume 9 Eco di Ecovention Ancol 7 sampai 9 Agustus 2026 nanti. Ini benar-benar random banget line up-nya teman Pro 2 ya. Ada band Jet dari Australia, terus tuh juga ada band dari Belanda Neck Deep, terus tuh ada juga Adrian Khalif, ada Bara Suara, Bernadia, Hindia, Naikila, Depan Turas, NDX, AKA sampai Hadad Alwi. Apa enggak random itu ya? Gimana itu momennya ya? Gak kebayang gitu, Hadad Alwi itu ada Naikila gitu kan, terus ada Neck Deep dari rock ke hip dut, terus ke lagu-lagu religi, ya gak tahu deh, itu kacau banget pasti ya. Tapi kayaknya bakalan seru juga sih. Ini kita bakalan ketemu dengan berbagai genre manusia juga pastinya, yang punya genre playlistnya yang sangat-sangat random, tapi bakalan seru banget. Terus next ada festival Lala Fest juga nih yang bakalan hadir di tanggal 22 sampai 23 Juli 2026. Dimana kalau Lala Fest ini headlinernya ada Rex Orange Country, ada Codeline, yang dimana ini jadi momen perpisahan Codeline juga teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Codeline, jangan sampai ketinggalan keseruan Codeline nanti hadir di Indonesia tuh. Dan terus juga ada Pesta Pora ya, yang ini juga gak boleh kalah ketinggalan karena line up-nya wah jor-joran nih, artis Indonesia keren-keren banget teman Pro 2. Kayak aku bilang nih, ada Project Pop, ada Pula, ada Tensi Dia, ada Inul, ada J-Rock, sampai nih yang lagi viral sekarang ada Aldi Taher juga bakalan muncul ke sana ya. Jadi pastinya bakalan seru banget teman Pro 2 ya. Jadi make sure kamu jangan sampai ketinggalan keseruan dari festival-festival yang ada di Indonesia di tahun 2026 ini. So teman Pro 2, the next songs yang bakal play untuk kamu ini juga dari salah satu artis yang baru aja comeback ya, dengan lagu baru dia yang juga bakalan mampir nanti di salah satu festival yang aku sebut tadi. This is Adrian Khalif dengan 2001.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin lagu terbarunya dari The Overtunes, Sampai Kapan. Dan ini memang jadi rilisan terbaru banget dari The Overtunes setelah 3 tahun ya, tidak merilis lagu gitu kan. 3 tahun lalu dia terakhir menghadirkan album, mini album ya, Endlessly yang judulnya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya mereka comeback lagi untuk merilis full album ketiga mereka tuh. Finally ya. Aduh, udah kangen banget sama The Overtunes ya. Karena lagu-lagunya tuh emang apa ya, healing, enak banget didengar kalau lagi nyantai gitu kan. Emang tipikal lagu-lagu Indonesia ya, nyantol aja langsung ke kepala ya enggak sih? Kayak lagu Sampai Kapan ini juga baru pertama kali denger udah berasa kayak aduh, kayak apa ya? Kayak menyentuh hati aja gitu. Dan memang single Sampai Kapan ini hadir dari The Overtunes melalui perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas untuk diri mereka sendiri, di mana single ini hadir sebagai pertanyaan dari masing-masing personel untuk waktu mereka mengambil waktu refleksi dan melihat kembali perjalanan hidup serta musik mereka tuh. Dan Mika juga mengatakan bahwa lagu ini memang membawa pesan tentang kesadaran untuk tidak menyerah pada keadaan, dimana ia menyebut hidup yang diinginkan seseorang itu tidak akan datang begitu aja tanpa usaha. Jadi hidup yang diinginkan itu tuh emang harus banget diperjuangkan kalau kata Mika sih. Setuju banget sih kata Mika. Dan memang di lagu ini nih liriknya tuh emang agak putus asa kayak gitu vibe-nya teman Pro 2 ya. Kayak ada lirik yang di awal tuh kita dengar, sampai kapan bersuka, tersenyum pura-pura, terlalu lama diam, tunggu kematian. Apa gak sedih tuh liriknya kan. Tapi nih The Overtunes sendiri tuh ngebungkus lagu ini gak dengan amarah, melainkan menyajikannya lewat melodi yang riang dan dinyanyikan bersama-sama, yang hasilnya ngebuat lagu ini tuh jadi kayak dorongan untuk kembali bergerak dan semangat lagi menjalani hari. Kalau kata Mika juga lagu ini nih jadi lagu yang menyenangkan untuk orang-orang yang males gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi lagu ini jadi alarm kamu ya, biar kamu pas bangun langsung semangat gitu ya gak. Wow, emang keren banget sih The Overtunes ya. Semoga nih full albumnya tuh segera dikasih tahu ya kapan rilisnya, karena emang belum dikasih tahu tanggalnya kapan dirilis, dan juga judul albumnya juga belum dikasih tahu apa tuh tahun Pro 2. Tapi as we waiting ya, semoga pastinya sukses untuk The Overtunes, karena kita udah kangen banget sama The Overtunes ya enggak sih. Dan kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu suka dengan lagu comebacknya Overtunes kali ini? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh. Mana Den?
1: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 The Cure dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2 a new song dari Olivia lagi nih ya, yang untuk menyambut full album dia You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love yang bakalan rilis di bulan Juni nanti. Dan The Cure ini kalau kata Olivia sih jadi salah satu lagu favorit dia di album yang bakalan rilis nanti, teman Pro 2 ya. What do you think of the song? Kalau menurut aku sih bagus banget ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya lebih sedih gitu ya. Galau banget gitu lagunya, rasanya tuh kayak rasanya pengen nangis gitu kalau habis denger lagu The Cure dari Olivia ini. Tapi kalau kata Olivia sendiri, lagu ini memang dibuat Olivia. Kamu bisa banget, kata Olivia, nyanyi lagu ini untuk karaoke kalau kamu lagi sedih gitu. Karena emang lagunya kayak aku bilang tuh, sedih banget tapi juga karaokeable banget. Dan kalau menurut Olivia sih, lagu ini nih menjadi lagu yang mature banget untuk dia. Kayaknya dia juga gak pernah ngeluarin lagu semature ini kalau kata dia. Jadi dia tuh happy banget sama lagu ini. Dan lagu ini juga jadi lagu terpanjang Olivia kayaknya ya, selama rilisan Olivia yang dari tahun 2023 gitu, teman Pro 2, sampai sekarang ini jadi lagu terpanjang karena lagunya sekitar 4 menitan lebih, teman Pro 2 ya, yang biasanya kalau Olivia tuh ngeluarin lagu tuh cuman 2 menit, 3 menitan lagunya, tapi kali ini 4 menit. Tapi aku malah senang banget ya kalau Olivia ngerilis lagu yang panjang-panjang kayak gini gitu kan. Jadi bisa lama gitu dengerin suaranya Olivia. Dan untuk secara lirik sendiri ya, lagu ini emang another one ya, yang nyeritain tentang gimana cinta itu tuh tidak bisa menyembuhkan luka lama gitu. Jadi meskipun kamu lagi dicintain sama seseorang gitu, teman Pro 2, kalau kamu punya luka tersendiri yang emang belum sembuh, kayak liriknya kata Olivia, all because my head is full of poison and my heart is full of doubt. I get toxic in my bloodstream. You try so hard to suck it on it, and but it doesn't matter how your love feels anymore. It never be the cure. Kayak kata Holly. Iya tadi, artinya kalau kamu mau segimana orang tuh mencintai kamu, gimana pun orang itu ngasih kasih sayangnya, tapi kalau otak kamu udah full of poison, udah ada keraguan dalam hati kamu, itu nggak akan pernah yang namanya sembuh dari luka kamu sendiri gitu. Deep banget ya Mbak Olivia. Pantes kata dia ini jadi salah satu lagu paling mature dia ya. Yang biasanya Olivia kan kalau misalnya liriknya tuh sukanya marah-marah ya, kayak kenapa sih harus kamu ninggalin aku, good for you gitu kan. Tapi kali ini Olivia dengan dewasanya dia malah bilang kayaknya memang aku yang jadi masalahnya gitu, bukan orang itu gitu kan. Waduh, sedih banget nih. Kenapa dari tadi lagu comeback-comeback orang pada reflektif semua ya? Apakah ini memang zamannya kita harus merefleksikan diri kita gitu ya, dengan luka-luka yang sedang kita lalui? Makanya teman Pro 2 ya, kalau kamu lagi sedih tuh jangan ditahan sendiri gitu kan, jangan dipikirin sendiri gitu, dibagi-bagi sama orang lain juga gak apa-apa, apalagi kalau orang yang kamu sayang dan kamu percaya. Dan kalau kamu lagi di posisi kayak lagunya Lola yang tadi, atau lagunya Olivia tadi gitu teman Pro 2, atau lagu The Overtune tadi gitu kan, gak apa-apa teman Pro 2, rehat dulu sejenak kalau kamu lagi capek. Kalau kamu udah kuat lagi, baru kita aktivitas kembali dan jalani hari-hari yang dar-dar-dar ini.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya benduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 LDR dari Chance ya teman Pro 2. Siapa yang di sini lagi LDR-an? Lagi kangen-kangennya ya enggak sih teman Pro 2, tapi tenang aja karena nanti di minggu depan itu bakal ada long weekend lagi. Jadi kamu bisa ketemu sama sayang kamu lagi tuh. Di long weekend nanti tuh. Dan nanti kalau misalnya udah selesai main sama kekasih kamu itu ya, bisa tuh kamu bawain oleh-oleh khas Palembang untuk dia. Nah, biasanya kalau kita tahu oleh-oleh khas Palembang tuh kayak pempek atau kemplang, tapi kali ini aku mau kasih rekomendasi oleh-oleh khas Palembang yang unik banget, yang pastinya ciwi-ciwi bakalan suka banget nih. Itu adalah pai nanas teman Pro 2 ya. Dan pai nanas ini nih ternyata memang menjadi salah satu makanan yang khas juga dari Palembang gitu kan. Karena kalau dari kata salah satu pelaku usaha yang namanya Lia nih, yang dia mengembangkan yang namanya kuliner pai nanas, dia mengatakan bahwa produk pai nanas ini merupakan resep dari keluarga dia, di mana pai nanas ini memiliki keterkaitan sejarah dengan kuliner tradisional Sumatera Selatan. Baru tahu ya. Dan kalau menurut Lia, pai nanas ini juga lahir dari perpaduan budaya yang berkembang di Palembang sejak lama, di mana kulit pai tersebut disebut berasal dari Eropa, sementara nanas menjadi komoditas lokal utama. Dimana saat ini kalau dari Lia sendiri nih, bahan baku selain nanas itu didatangkan langsung dari Prabumuli, dimana Lia juga menyebutkan bahwa nanas daerah tersebut memiliki serat dan kadar air yang sesuai untuk produksi selai premium tuh. Enak banget teman Pro 2 kayaknya ya. Jadi kalau kamu pengen coba nih kasih oleh-oleh ke keluarga kamu atau pacar kamu tadi ya, kamu bisa coba kasih oleh-oleh pai nanas tadi, yang dimana kamu bisa beli tuh di Instagramnya di pinas.official. Di situ dia melayankan layanan pesanan daring, dimana juga produk itu udah tersedia di beberapa gerai kuliner di Palembang juga tuh. Keren tuh teman Pro 2 ya. Untuk kamu juga yang pengen tahu tentang artikel selengkapnya, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah kasih rekomendasi untuk kamu bawa oleh-oleh dari kota Palembang ya. Sekarang aku mau kasih rekomendasi kalau kamu datang ke kota Palembang nih, makan apa ya yang enaknya? Pastinya dong kalau orang Palembang wajib banget, apalagi kalau siang-siang makannya makan pindang, teman Pro 2 ya kan. Nah, jadi aku mau kasih tahu rekomendasi beberapa tempat makan pindang di kota Palembang yang sebenarnya pastinya udah beberapa yang kamu tahu juga ya. Yang pertama ini ada Pindang Musirawas ya. Ya, ini mah pindang terkenal banget. Kayaknya satu umat Palembang harusnya udah tahu ya di mana tempatnya. Kalau kamu belum tahu nih, tapi siapa lagi yang lagi itu, tempatnya ada di Jalan Angkatan 45 nomor 2, tepatnya Jalan Angkatan 45 nomor 18 Lorong Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1. Di mana ini aksesnya mudah banget karena memang di tengah-tengah kota nomor 2 dan tempatnya luas dan nyaman. Jadi cocok banget dikunjungi pas makan siang atau makan malam. Dan untuk beberapa menunya itu ada ikan patin, ikan baung, ikan gabus, ayam, burung merpati, burung puyuh, atau pindang tulang sapi juga ada. Jadi banyak banget menu-menu yang enak-enak bisa kamu cobain di situ. Terus lanjut lagi, ini ada rumah makan pindang Pegagah Mbok ya juga. Ini juga jadi salah satu pindang yang terkenal banget di kota Palembang, di mana si pindang Mbok ya ini udah dagang dari sejak kapan nih? Wah, udah lama banget ya. Gak dikasih tahu sih kapannya. Tapi dia udah jualan di perahu terapung di Pasar 16 Ilir ya. Hingga saat ini tempat makan khas Palembang ini udah memiliki 3 cabang. Ya, ini berlokasi di Jalan Sakanak samping kantor wali kota, terus di Jakabaring, terus tuh juga di Jalan Parameswara di Bukit Baru. Jadi tinggal kamu pilih aja pingin makan di mana tuh Tom Pro 2 ya. Banyak banget pilihannya. Dan di sini juga gak kalah kayak Pindang Musirawas tadi, di sini juga ada berbagai macam pindang, mulai dari ikan tawar, ikan lais, patin sungai, patin tambak, tapa, baung, lais, gabus, gurame, sampai banyak lagi teman Pro 2. Tapi menu yang paling terkenal dari Pindang Pegagah Mbok Ia ini juga dalam menu pepesnya teman Pro 2. Jadi bisa kamu cobain tuh pepesnya, karena banyak banget menu-menu pepesnya, mulai dari pepes tempoyak, brengkes, sampai pepes pindang juga ada tuh teman Pro 2 ya. Itu dia beberapa, dua cuman ya. Rekomendasi pindang untuk kamu. Kalau kamu ingin tahu rekomendasi pindang lainnya di kota Palembang, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas seputar dunia kuliner. Sekarang nih kalau jam 1 pastinya kita bakalan ngebahas seputar dunia olahraga tuh, teman Pro 2 ya. Jadi siap-siap aja nih. Siap-siap, kenapa harus siap-siap ya? Aku bakalan kasih info ke kamu seputar dunia olahraga. Jadi untuk kamu semua yang juga punya info seru tentang dunia olahraga, boleh banget dibagiin ke aku di 0816110916 atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, untuk kamu yang penasaran info apa yang bakalan aku bagiin ke kamu, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayak yang aku janjiin, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Dimana informasi olahraga pertama yang bakalan aku sampaikan ke kamu ini adalah informasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Dan Kementerian Pemuda Olahraga sedang memperkuat sinergi pembinaan olahraga nasional, di mana komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Rekernas dan Musonal Sub KONI 2026 di Jakarta tuh. Dan Ketua KONI Pusat Marcino Norman mengatakan bahwa olahraga tuh memang menjadi bagian penting untuk mewujudkan aspirasi Presiden Prabowo Subianto, di mana Marciano juga mengatakan PON menjadi puncak pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Pembinaan tersebut juga melibatkan KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, serta Induk Cabang Olahraga Nasional. Selain itu juga menurut Marciano, KONI akan terus melakukan terobosan melalui penyelenggaraan PON Bela Diri, PON Pantai, PON Indoor, dan PON Remaja. Tuh teman Pro 2 ya, wow, keren banget teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran ini sama berita selengkapnya, kamu juga bisa banget langsung baca aja artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Informasi olahraga lainnya ini, tadi kita ngebahas soal Koni ya. Sekarang kita bakal ngebahas seputar Piala Dunia. Jadi Piala Dunia ini baru aja menambahkan ya 4 negara baru yang akan ikut bertanding di Piala Dunia. Jadi total peserta Piala Dunia nanti akan menjadi 48 negara, yang dimana 4 negara ini adalah negara dari Yordania, Uzbekistan, terus juga dari Afrika dan juga Curacao, teman Pro 2. Wow, congratulations ya, hebat banget nih teman Pro 2. Jadi kalau menurut pengamat sepak bola Indonesia, Opa Lamaran, dia menilai kebijakan ini memang membuka peluang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Dan menurutnya juga banyak negara yang kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia ini. Agree banget. Dan dari 4 negara debutan itu, kalau menurut Opan, ini Uzbekistan tuh dinilai memiliki peluang menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Sementara 3 negara lain diperkirakan hanya akan menjadi pelengkap persaingan grup. Waduh, agak sedih ya, cuma jadi pelengkap doang nih. Dan Uzbekistan nanti juga bakalan tergabung di grup K bersama Portugal, Kolombia, dan DR Kongo. Dimana Opan juga menilai Uzbekistan memiliki peluang bersaing jika mampu tampil konsisten sepanjang turnamen tuh. Wow, kita doain aja ya buat teman Pro 2, semoga 4 negara ini bisa menampilkan penampilan terbaik mereka di Piala Dunia 2026. Dan untuk kamu juga teman Pro 2, jangan lupa karena RRI juga akan menyiarkan langsung siaran Piala Dunia secara terestrial. Jadi untuk kamu yang mungkin nanti bakalan dengerin di jalan atau dimanapun kamu berada tuh, jangan lupa didengerin ya. Dan sebelum menyambut Piala Dunia, RRI juga punya banyak banget program-program seru di Pesta Bola 2026. Jadi jangan lupa juga ikutin keseruannya di RRI Pro 2 di seluruh Indonesia. Just shit, idiot, right?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tapi nih James Gunn juga baru aja konfirmasi lagi kalau Millie Alok nih bakalan kembali memerankan karakter Supergirl di film terbaru DC juga yang berjudul Superman Man of Tomorrow, dan di mana karakter ini menegaskan kembali posisi Millie sebagai salah satu karakter penting dalam pengembangan DC Universe garapan James Gunn dan Peter Safran. Dan karakter Supergirl tuh memang disiapkan menjadi bagian besar dalam semesta DC terbaru. Bahkan Peter Safran juga menegaskan bahwa Kara memiliki peran penting dalam cerita DCU ke depan tuh. Dalam penampilannya nanti di film Superman juga kemarin dia udah sempat jadi cameo sedikit banget ya di ending kreditnya, dimana Kara diceritakan muncul dalam kondisi mabok sambil mencari anjingnya si Krypto. Dan adegan singkat tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena menghadirkan sisi Supergirl yang belum pernah terlihat di layar lebar tuh Tom Pro 2 ya. Jadi emang bakalan seru banget, apalagi Millie Alok kan kita tahu ya actingnya tuh super duper keren banget. Dan excited banget ngelihat Millie Alok juga di jadi Supergirl nanti. Kalau kita lihat di trailernya juga tuh udah kelihatan sih di situ Supergirl bakal kelihatan chaotic banget karakternya. Tapi kayaknya relatable sih sama anak-anak Gen Z sekarang juga. Jadi pastinya bakalan lovable, heartwarming juga filmnya. Kita langsung tungguin aja film Supergirl terbaru di tanggal 26 Juni 2026.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas seputar film superhero ya, Supergirl ya, dari DC Universe. Sekarang aku bakalan ngasih kamu rekomendasi film superhero juga, tapi ini serial, teman Pro 2. Tapi ini bukan dari DC Universe, dari Marvel Universe nih. Dan ini adalah serial terbaru, yaitu Spider-Noir, teman Pro 2, yang bakalan rilis nanti di tanggal 27 Mei 2026 di Prime Video. Dan ini, emang Spider-Man Noir ini spesial banget, gak kayak Spider-Man lainnya yang biasa kamu lihat colorful, warna-warni, biru. Biru merah ya teman Pro 2 ya. Tapi kali ini kalau Spider Noir dia itu hitam putih warnanya teman Pro 2. Kayak kata-kata Noir ya, artinya hitam putih gitu kan. Jadi untuk kamu yang nggak tahu, serial ini memang bakalan menampilkan Nicolas Cage sebagai Ben Reilly, seorang detektif swasta yang hidup di New York era 1930-an, dimana karakter tersebut kembali menghadapi masa lalunya sebagai superhero The Spider setelah sebuah tragedi pribadi. Dan di trailer terbarunya juga memperlihatkan suasana kota yang gelap dengan pendekatan hard-boiled detektif yang kuat, dimana serial ini juga menggabungkan mitologi Spider-Man dengan atmosfer yang bold dan noir. Keren banget sama Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin ngerasa Spider-Man itu terlalu ceria untuk kamu, kamu bisa banget nonton Spider-Man Noir ini karena emang nuansanya tuh detektif tahun 30-an kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi menarik banget, seru banget. Dan uniknya lagi, serial ini bakalan dibuat dua versi tampilan berbeda. Jadi kamu bisa nonton dengan format hitam putih atau juga dengan format berwarna. Nah, jadi kalau kamu pengen lebih otentik pastinya harus nonton di format hitam putih. Tapi kalau kamu gak biasa nonton film hitam putih, bisa deh nonton yang warna aja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa, udah mau jam 3 aja ya teman Pro 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kalian. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya di sore ceria kamu bakalan ditemani sama Divya Oktavani. So, thank you so much yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 3 ini. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Nora pamit.

Teman Pro 2 San Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Indonesian Petroleum Association IPA mendukung agenda percepatan produksi migas pemerintah. Sebab kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah semakin penting terutama dalam menghadapi tantangan di era industri hulu migas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, lifting tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi. Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh keselamatan perkereta apian pasca kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Pemerintah tetap melanjutkan penguatan keselamatan sambil menunggu hasil investigasi independen dari KNKT. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp4 triliun serta pembangunan flyover Bekasi untuk meningkatkan keselamatan lintasan perkeretaan. Informasi terakhir, gas berpotensi menggantikan batu bara sebagai transisi energi dunia yang rendah emisi. Hal ini berdasarkan prediksi para pengusaha yang bergerak di bidang energi. Direktur dan CEO Medco Energi Roberto Lorato menuturkan, gas mampu menggantikan batu bara, kemudian mendukung kestabilan energi terbarukan yang sifatnya intermittent, serta memenuhi kebutuhan di pasar yang permintaan listriknya makin tumbuh jauh lebih cepat. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4.

Prodapa Palembang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Hari Jumat, semangat, semangat, semangat banget ya kan. Yang bikin semangat Jumat tuh biasanya karena weekend. Iya dong ya. Jadi udah keluar semua deh list rencana kamu mau kemana, mau ngapain, sama siapa aja, seru-seruannya kamu. Itu tuh seru banget ya ngomongin seputaran Jumat. Makanya kalau dibilang Jumat semangat sih wajar banget ya teman Pro 2. Sama kayak aku yang semangat banget juga nemenin kamu di Pro 2 FM bareng Kak Divya juga ya pasti. Kita tuh ya bakal kasih seru-seru banget ya buat kamu di sore ceria. Termasuk nanti di jam 4 nih, kamu kalau udah tahu gak sih, aku tuh bakal ngobrol sama salah satu band. Ini sebenarnya udah lama banget, tapi tiba-tiba sempat vakum dan sekarang nongol lagi. Nah, tiba-tiba aku lihat jadwalnya, waduh udah reguleran aja di mana-mana ya. Jadi untuk music planner teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng leaders di Pro 2 FM nanti di jam 4 sore. Terus program-program spesial masih bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Masih di Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodia. Selamat sore buat yang lagi dengerin Prodia FM ya. Yang punya rencana udah mau JJS-an, udah mau keluar, udah mau nongki dan lain-lain, fine. Tapi jangan lupa nih buat kaum muslim ya, aku bakal mengajak kamu untuk melaksanakan ibadah sholat asar, teman Prodia. Karena sekarang pukul 15:23 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Pakai acara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
3: Kakak, apa sih marah-marah?
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
3: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Music Planner. Music Planner.

0: Hai, selamat sore teman Pro 2. Aduh, seneng banget sore ini. Seneng dong. Tadi udah aku spill loh sedikit-sedikit ya. Dikit banget sih spillnya baru saat tadi teman Pro 2. Tentang kalau sore ini aku bakal ajak kamu ngobrol sama salah satu band ya, yang wah, sekarang ini kayaknya harus memperkenalkan ya beberapa wajah-wajah baru di sini teman Pro 2. Tapi namanya kalau aku sebutin, udah aku sebutin sih tadi sebenarnya ya, mungkin kamu tahu dong, karena ini nama udah lama banget kalau di Pro 2 FM sebenarnya ya teman Pro 2. Tapi ada sesuatu yang baru. Ya, apa yang baru kira-kira ya? Kalau kita langsung aja sore ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng leaders. Hai. Hai. Aduh, aduh, aduh.
1: Sore.
0: Udah aman kan tapi ini ya?
1: Aman.
0: Asik ya. Jadi sore ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol sama leaders. Yuhu. Kuru-kuru. Ntar hujan, jangan. Udah hujan di luar tadi katanya ya. Sempat hujan ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Kalaupun kamu kehujanan, kita bakal diademin ngobrol bareng leaders, cie. Adem. Ya adem banget pokoknya ya sore ceria ini ya. Oke deh. Kita pengen teman Pro 2 mengenal lebih jauh seputar leaders, karena mungkin kalau bilang leaders ada yang oh, leaders itu yang yang lagunya ada di Pro 2 ya. Tapi ada sesuatu yang baru nih, mending kenalin deh. Ada siapa aja di leaders dengan formasi yang satu ini? Boleh dong.
2: Dari siapa dulu nih?
0: Ayo, siapa dulu? Vokalis dong harus.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore.
3: Saya vokalis vokalis baru ya. Okay. Kenalkan, saya vokalis dari leader namanya Asep. Boleh promo enggak nih?
0: Boleh. Boleh banget pokoknya mau diajak bebas.
3: Kalau di IG Asep Toyib itu namanya.
0: Asep Toyib. Ya ampun Bang Toyib, kamu 3 kali puasa lebaran enggak balik? Enggak juga ya.
3: Enggak juga, Pak.
0: Bukan yang itu ya.
3: Beda-beda.
0: Oke deh, Asep Toyib ya ternyata. Ya langsung sekalian mungkin teman Prodo langsung cari-cari IG-nya. Oh, ini orangnya ya. Lanjut.
1: Di gitar masih posisi yang sama.
0: Iya dong.
1: Leo.
0: Ya, wah. Ini leader ya, leadernya. Iya dong ya. Oke deh. Dan
4: di gitar 2 ada Medi.
0: Ada Medi. Oke deh. Jadi gitar 2 ada Medi teman Bro 2. Ada 2 orang lagi ya. Siapa tuh boleh kita kenalin dong yang masih OTW nih sebenarnya?
1: Yang di posisi bass itu ada Randy, di posisi drum ada Diki.
0: Oke. Okay.
1: Lagi kejebak hujan kayaknya.
0: Benar banget. Jadi teman Pro 2 kalau kamu juga lagi kehujanan misalnya ya sekarang, wah, sama dong ya kayak 2 orang itu Randy dan Diki yang kehujanan juga nih sore ini ya. Tapi tenang nih kalau kita ngomongin seputaran leaders ya teman Pro 2. Kan dibilang tadi ada yang versi dulu, ada yang sekarang. Sekarang ini ada sesuatu yang baru dengan formasinya sih, ada perubahan gitu kan ya. Yeah. Nah, di formasi yang sekarang ini kebentuknya kapan?
1: Kebentuknya itu sekitar awal Mei tadi. Awal Mei 2026 ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang formasi lama udah stop, tinggal saya sendiri. Jadi ngumpuli teman-teman yang sama-sama satu visi di awal bulan kemarin. Dan akhirnya terbentuk formasi seperti sekarang.
0: Oke. Ya. Tapi boleh dong kita kepo sedikit, leaders yang sebelumnya sudah punya kesibukan masing-masing gitu misalnya atau ya, gimana?
1: Itu alasan utama. Dari masing-masing ya, personil yang kemarin. Jadi sibuk untuk ngurusin kerjaan, ngurusin keluarga.
0: Bener.
1: Jadi daripada waktunya tabrakan, sama-sama susah kan. Jadi mending rest dulu, istirahat.
0: Udah
1: gak ngeband lagi mungkin.
0: Yes, gak ngeband lagi ya karena kesibukan masing-masing.
3: Ijrah mungkin, Pak.
0: Bisa jadi. Karena udah lama kan, sudah. Leaders versi dulu tuh udah lama banget loh. 2000 berapa kemarin?
1: 2009.
0: 2009, kebayang kan itu Pro 2.
1: Dari SMA.
0: Bener kan? Dari versi mereka foto di rel kereta api ya, dulu gitu api. Kan. Masih ada loh kelihatan story-nya Leo ya, fotonya ya. Oke, jadi udah lama dan sekarang ini versi yang lebih matang sih kalau aku bilang ya. Dengan personil yang lebih matang juga, pasti dong. Oke deh.
1: Lebih kekinian, Mbak.
0: Lebih kekinian. Asik. Tapi genrenya artinya beda sama yang sebelumnya atau sama nih?
1: Genre kebetulan kemarin tahun kemarin tuh sudah beberapa single dibuat. Jadi sekarang tinggal nerusin. Nah, single yang kita buat kemarin kan otomatis sama kayak single-single Leader sebelumnya. Jadi okay, bisa dibilang tetap sama aliran.
0: Oh, tetap sama dong.
1: Cuman karakter permainan yang
0: beda. Ya, ya, ya, ya, ya. Tapi artinya kan lagu-lagu Leaders, aku terus terang aja bagus banget lagu-lagu Leaders ini gitu kan ya. Thank keren you, banget. Bahkan pernah masuk chart indie nasional waktu itu kan. Indonesia Pro Indie Nasional kan. Keren banget loh ya teman berdua. Nah, jadi lagu yang keren-keren itu apakah bakal di remake sama versi yang ini nanti? Atau mungkin ya udahlah buat kenang-kenangan aja deh yang lama-lama gitu.
1: Pengennya pakai lagu-lagu yang baru, Mbak. Oh, tapi lagu-lagu yang lama mungkin ada beberapa yang memang sudah memorable kan, jadi harus di remake ulang.
0: Nah itu dia ya, dengan versi yang sekarang pasti gitu ya teman berdua. Waduh, udah tunggu-tunggu banget dong kalau kayak gitu ya. Tapi kita penasaran juga teman berdua, gimana akhirnya lima cowok ini bisa membentuk band ya. Temen nongkrong atau temen di mana kira-kira, boleh cerita dulu boleh, nih Asep. Gimana nih? Boleh. Gimana nih kakak Asep nih?
5: Kami ini, aku sama Medi ini dulu satu band.
0: Oh.
5: Dari zaman kerja dulu, Mbak.
0: Oh, udah lama juga berarti ya bareng-bareng sama Kak Medi.
5: Medi ini rupanya kawan SD-nya Leo.
0: Oh.
5: Jadi kami itu ada hikmahnya. Apa bentuk band ini kan? Kayak transit-transit itu, Bro. Jadi kami ini ada kafe di Sako tuh, ada teman yang mau ngajakin gaming. Jadi Leo ini kan teknisi gitar nih. Terus saya main di Sangkar ada sebenarnya nyebut enggak sih?
1: Boleh. Boleh.
0: Aman.
5: Sangkar Kopi.
0: Aman.
5: Jadi ke Sangkar Kopi di Sako itu buat jamming. Itu tempat perkumpulan anak band buat jamming-jamming. Aku sama Medi nih. Ada band lagi itu namanya, kami dulu buat band namanya Feltin tuh.
0: Oke.
5: Itu band itu enggak ada, nggak tahu kemana alirannya, ngeband studio ke festival ke kafe nggak pernah. Jadi kami main di situ, si Leo datang duduk di belakang. Med, kau kenal nggak orang itu? Nggak tahu dia, nggak kenal. Atau si Medi ini
0: nanyain Asep,
5: aku nanyain ke Medi.
0: Oh ya, nanyain
5: itu
0: tentang Leo
5: yang main basis sama Mario kemarin. Mario itu basis kami dulu, Mbak. Pas Leo lihat belakang, lainnya teman aku SD itu kan.
0: Iya.
5: Jadi
1: awalnya dari situ.
5: Awalnya dari situ kenal-kenalan buat nama band Harmonial itu,
1: betul kan? Ya, jadi ada second project waktu Leader formasi lama dulu masih jalan. Saya buat band lagi sama mereka ini,
0: Mbak,
1: dengan
0: ada
1: brand project baru, ya, tapi dengan aliran baru. Di situ saya main bass.
0: Oh, kamu bahas itu. Iya.
1: Jadi sempat ngikut waktu RRI Indies Festival.
0: Oh iya, benar. Sempat ngikut waktu itu. Oh iya.
1: Di OP.
0: Iya.
5: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak juara. Alhamdulillah.
0: Belum tahu aja padahal suhunya yang di sini ya.
5: Kami tuh enggak ngarepin juara sih.
0: Iya kan.
5: Juara tuh nomor 2. Penting
0: pengalaman
5: dulu. Penting menang.
0: Benar sih, gak ngarep juara, yang penting menang ya harusnya ya. Ya ampun. Oke. Oh jadi gitu ya.
5: Itu namanya Harmonial. Ada single,
0: Harmonial.
5: Ada single lagi.
1: Sudah ada single.
0: Oh, kenapa ya single Harmonial?
1: Cuma rencana nanti itu mungkin di remake ulang jadi untuk Leader. Kayak gitu. Jadi kita ambil single
0: Harmonial. Kenapa nih? Apa personalnya beda lagi?
1: Personalnya beda lagi. Cuma sebagian besar kami bertiga.
5: Nomor 3.
1: Yang duanya udah
5: hijrah lagi.
1: Udah hijrah lagi.
0: Oh iya, begitulah kehidupan ini ya. Iya. Ya. Oke. Okay.
1: Puzzle, Mbak. Jadi
5: walaupun udah enggak sama-sama apa? Kontek-kontek kan masih silaturahmi itu tetap dijaga kan?
0: Tetap dong. Oke. Okay. Nah, itu kan ceritanya bertiga nih. Nah, terus ada si Randy, ada Diki. Ini gimana ceritanya dua orang? Nah, itu panjang lagi. Oh, lebih panjang lagi ceritanya.
5: Itu yang bisa jelasin lima cowok.
0: Bisa 2 hari kita kayaknya menjelaskan silsilah.
1: Pada intinya ketemu di Sangkar Kopi juga, Mbak. Bareng sama-sama nongkrong kan. Jadi ada Diki karena terlalu nyentrik. Orangnya gondrong kan rambutnya.
0: Okay.
1: Nah, rambutnya paling gondrong di antara kita. Terus kita tanya-tanya ternyata bisa main drum. Dan memang dia fokus ke karya, seneng berkarya juga. Jadi kita aja. Terus yang terakhir gabung ya Randy. Itu mungkin akhir bulan April baru ketemu, baru ngobrol bareng.
0: Woy, baru banget ya, anak bungsu deh kayaknya.
1: Dan itu cara main bassnya bagus, Mbak. Maksudnya bagus itu menurut versi saya sendiri, Mbak ya. Soalnya kan dari album Leader pertama itu yang main bass itu saya, Mbak.
0: Iya sih,
1: jadi ketika kita main, bass itu kan basic ya, basic dari satu lagu. Jadi nentuin arah lagu. Nah, si Randy ini kurang lebih tipe permainannya sama.
0: Oke.
1: Jadi cocok lah.
0: Oh, cocok. Berarti enggak sengaja lah ketemu dua orang ini sebenarnya ya, disangkar juga gitu maksudnya.
5: Kebetulan.
1: Betulan.
5: Dapat hidayah itu mungkin kan?
0: Iya, benar.
1: Mungkin mereka kilap Mbak ya gabung sama kita.
0: Iya kan? Bisa jadi mereka enggak nongol sekarang terus itu.
1: Belum.
5: Jadi jadi si Leo WA ngabarin kan. Sep ini ya, kita bikin project deh ke leader. Loh, bukannya leader ada vokal katanya. Kan? Vokalnya hijrah mungkin kan?
0: Bubar. Oke. Bubar. Oh iya, katakan saja bubar gitu kata ya sudah ya.
5: Padahal sayang kan leader udah berapa tahun kan?
0: Iya dong. 2009 tadi ya, 2009 ya.
5: Kalau
0: sayang banget.
5: Beliau percaya sama aku, alhamdulillah.
0: Iya,
5: mudah-mudahan
0: iya.
5: Awet.
0: Mbak? Iya kan, mana tahu dong ya. Tapi iya sih, benar ya. Tapi berasa chemistry-nya berarti sebenarnya tiga orang ini udah pas banget, udah klop ya sebenarnya ya. Ditambah dua lagi pasti makin klop ya, juga dong. Amin, mudah-mudahan ya teman pro dua. Walaupun masih baru beberapa minggu ya, belum sebulan ya, banget ya. Tiga minggu ya berarti ya.
1: Tiga minggu
0: ya teman pro dua. Tapi semoga mereka bisa awet tuh dong.
1: Amin.
0: Tapi single karya kalian sendiri sudah ready yang memang karya kalian banget.
1: Sekarang sedang produksi untuk penggantian part Mbak, kayak take vokal ulang. Karena kan untuk lagu-lagu leader yang terbaru kita produksi sendiri. Terus seluruh data mentahnya kan ada tuh. Jadi untuk pergantian

0: Mana-mana. Ternyata dia komat kabir berdoa dari tadi. Oh, berdoa berpetir dia rupanya. Oke, okay. Tapi kan berarti kalian bertiga ini bukan orang baru lagi dong di dunia musik ya. Udah lama lah malang melintang menikmati perjalanan pengalaman bermusiknya kalau aku bilang gitu kan ya. Satu-satu biar Medi ngomong. Kamu sejak kapan Medi akhirnya gabung atau terjun ke dunia musik? Sejak ketemu ini. Leo. Hah? Masa sih, pasti udah lama deh.
1: Kalau bermusik dulu kan pernah jadi vakum, jadi nggak main musik lagi.
0: Kamu jauh-jauhan banget sama Mik, ntar kangen loh sama Mik itu. Jangan iya, nggak berantem nggak sama Mik ya, jauh-jauhan banget dia. Oke,
2: balik ketemu sama Leo, baru mulai bangkit lagi musik.
0: Oh, tapi pertama kali banget kan pas kapan tuh? Tahun berapa ingat nggak sih pas mungkin SMA gitu ada yang suka musik gitu?
2: SMA.
0: Atau, benar SMA ya berarti ya, emang sudah suka musik udah lama berarti. Dari awal udah gitar atau sempat kemana-mana gitu sebelumnya?
2: Gitar.
0: Oh, dari awal udah gitar ya. Wih, cinta banget sama gitar deh kayaknya ya. Tapi yang lain, instrumen lain bisa juga sebenarnya. Tapi lebih concern ke gitar gitu.
2: Lebih fokus ke gitar.
0: Lebih fokus ke gitar ya. Wih, suka banget ya. Ada idola gak sih gitaris yang emang kamu jadiin ini kayaknya aku banget nih kiblatnya ke situ gitu loh. Ada gak?
2: Ada dua gitaris.
0: Ada dua, siapa tuh? Jangan Leo satu ya. Nah, satu Leo, dua Medi loh sama. Siapa ini?
2: Gitaris Dewa.
0: Oke. Okay.
2: Sama Ale Bangki.
0: Iya. Luar biasa ya teman pro dua ya. Jadi udah lama loh dari SMA berarti ya. Memang suka musik. Tapi kamu termasuk yang otodidak dalam bermusik atau mungkin sempat ya les-les lah segala macam gitu misalnya?
2: Otodidak, Pak.
0: Otodidak ya. Oke. Okay. Jadi otodidak ya, tapi ternyata hasilnya oke banget dong pasti ya. Tegang banget Ben muka kamu. Kamu lihat ke arah sana. Besok. Iya, senyum dong ya kamu. Oke, okay. Selamat datang dua orang. Oh, ini dia kehujanan.
1: Hujan di
0: iya, nggak apa-apa, aman. Kita juga udah lama mulai, bukan baru mulai ya, udah lama mulai ya kan. Jadi kita bisa join aja ya di sini ya ceritanya ya. Oh iya tuh, kita bikin dua baris kayaknya ya guys, cie dua baris. Oh dia biar hitam sama hitam nih, cie gas di kostum dulu. Ternyata guys ya. Nah ini dia teman pro 2 ya, jadi pas banget. Ntar pas ngobrol maju boleh deh ya, lebih dekat aja nih sama mikrofon pastinya. Nah pergantian, ini dia pergantian permain.
3: Pergantian sip ini.
4: Medi orang sebelumnya
0: nggak apa-apa kok. Medi dari tadi aduh kapannya berganti kata Medi udah. Soalnya lagi ditanya dia soalnya tadi banyak. Udah nggak tahan kayak dia. Oke deh, dua orang yang baru datang kenalan dulu, walaupun udah dikenalin tadi sekilas ya sebenarnya. Kenalin.
5: Oke, Mbak Resti, kenalin aku Randy. Kalau di band ini kontribusi saya di basis, jadi basis Mbak.
0: Oke, Randy pada bass ya teman pro 2. Dan oh ini nih yang paling gondrong di antara ya tadi dibilang ya. Yang paling gondrong nih katanya di antara yang lain.
6: Okay. Sehat Mbak?
0: Sehat dong alhamdulillah ya ampun. Ramah banget ya dia kayak tuan rumah deh. Kayak tuan rumah.
6: Kamu udah pernah main kesini waktu
0: itu. Iya kan udah pernah kesini ya pasti gitu ya. Oke, boleh kenalan sama teman pro 2 dong.
6: Halo, nama saya Diki, saya di sini sebagai drummernya leader.
0: Oke, Diki. Wih. Boleh dong cerita gimana sih perasaan kalian bergabung di Leaders, Ci? Aduh.
5: Kalau dari Randy sih, Mbak, sebenarnya enggak sengaja ketemu sama Kak Leo-nya. Sempat main di salah satu kafe di Palembang. Sangat. Terus ya di Sangkar lebih tepatnya. Jadi ngobrol-ngobrol enggak taunya temannya teman.
0: Iya kan. Awal.
5: Jadi Kak Leo-nya pernah apa sempat cerita visi dan misinya juga menarik bagi Randy, ya udah enggak join.
0: Join lah ya. Wah, ternyata pas gabung tidak menyesal dong.
5: Tidak sama sekali.
0: Menyenangkan sama sekali. Malah menyenangkan ya. Pasti dong ya. Oke, itu ceritanya Randy ya. Diki. Gimana nih kalau ceritanya kamu? Karena dua orang ini termasuk yang agak akhir ya bergabung ya setelah tiga orang ini ya. Iya. Gimana nih Diki?
6: Pertanyaannya apa tadi?
0: Nah loh, Gimana perasaan kamu gabung sama Leaders? Kan termasuk yang baru gabung juga ya, yang akhir-akhir bergabung nih. Gimana perasaan kalian berdua tuh kalau Diki?

0: Kalau saya kan dulu biasa ngisi edisional. Jadi dulu kan sempat cabutan sana sini kan. Jadi pas ada Kak Leo yang ngajakin buat join ke band dengan konsepnya itu karya. Kan selama ini cuma masalah cover festival.
1: Iya, ya. Benar.
0: Jadi kayak belum pernah nyoba yang bagian karya itu. Pas kebetulan Kak Leo yang ngajak, ya udah langsung gas.
1: Wey,
0: jadi kan dari perubahan genre musik itu kan ngaruh, Mbak. Dari yang dulu kemarin biasanya hobi reggae, hobi ska.
1: Oh, kamu dulu suka itu alirannya ya, reggae, ska gitu.
0: Jadi pas ketemu Kak Leo dengan nuansa musik yang berbeda, kayak tantangan.
1: Bener.
0: Ya udah, sok lanjut kita jalan.
1: Ini anak suka tantangan rupanya, suka ya justru suka. Ya. Bahkan dibilang kan terpanggil karena bikin karya tuh kayak lebih menantang ya daripada cuma sekedar cover-cover doang ya. Wih, suka ya. Mereka adalah orang suka tantangan ya, Ji. Seru-seru dong. Yang lain juga pasti kayak gitu nih sebenarnya, suka tantangan juga pasti ya. Oke deh. Yes gitu. Sekarang pertanyaannya adalah sejak kapan bermain musik? Ntar Diki dulu. Diki, kamu kapan pertama kali terjun ke dunia musik?
0: Terjun sebagai penyuka atau langsung main?
1: Langsung main deh gitu. Pertama kali banget kamu drum kan posisinya. Dulu awalnya memang sudah drum.
0: Emang sudah drum, Mbak.
1: Oh, dari awal drummer.
0: Dulu sukanya band Raja. Jadi kalau step-step musik Raja itu kayak yang ketukan drum itu Seno itu kayak ngebit gitu kan. Gak punya drum.
2: Raja Dangdut.
1: Iya, ternyata waktu Haji Roma Irama ya Raja Dangdut.
0: Ben Raja. Dulu kan cuman menghayal ketukan kick gimana, snare gimana, tom-tom floor segala macam. Tapi gak punya alat musiknya. Jadi dulu tahun 2004 mungkin. Dulu ada studio, namanya Studio Retro di belakang PTC Mall. Dulu masih sekolah SD.
1: Wow, jadi SD itu kamu tertarik sudah drum ya?
0: Sangat tertarik, Mbak. Walaupun belum punya alat musiknya kan. Jadi dulu SD istirahat jam 10. Teman-teman yang sebenarnya nggak bisa main musik kita ajakin karena udah penasaran nih. Belum pernah masuk studio rental.
1: Iya kan?
0: Belum pernah ngeliat, belum pernah nyentuh alat musik drum itu sama sekali kan. Jadi yang nggak bisa main alat musik diajakin, saya yang bayarin gitu.
1: Wih, orang kaya langsung
0: kan. Kan dulu kan masih murah, Mbak.
1: Iya,
0: satu jam dulu. Ada 10.000, ada yang 12.000 dulu kan. Ya udah diajak.
1: Anak SD semua itu ya?
0: Iya, satu kelas.
1: Wow.
0: 5 orang.
1: Ternyata ya. Ini
3: jajan 12.000, Mbak.
1: Iya kan, weh. Zaman dulu ya. SD. Iya, kamu bokem juga dulu ngajakin teman-teman juga ya. Nah, oke.
0: Kan, itu kan sebelum nyentuh alat musiknya aja udah pengen gitu, Mbak. Pas udah nyentuh, tambah lagi pengen.
1: Woi, asik.
0: Tapi ya. Tapi jalurnya gitu-gitu aja, cuman sekedar cover. Belum ada karya kayak yang di Leader sekarang kan.
1: Iya.
0: Belum main festival gitu.
1: Lagu apa dulu yang dibawain pertama kali? Raja juga?
0: Raja ya.
1: Raja,
0: manusia biasa, jujur.
1: Iya kan. Lumayan ya ternyata ya. Lumayan ya angkatannya ya. Oh gitu, berarti udah lama sejak SD kamu ya?
0: SD,
1: 2003, wah, 2004. Dia mau dari SD nih malah ya ternyata ya. Oke, kalau Rani dari?
2: Kalau Rani dari SMP kelas 1, 2003.
1: SMP kelas 1, ya. Baiklah, SMP, SD, tadi Medi SMA ya. Gimana dua orang dedengkot ini, apakah dari ini juga ya? Ini kan udah luar biasa nih pengalaman yang masih berdua nih.
3: Kalau aku dari lahir.
1: Dari di perut udah langsung ini ya.
3: Dulu
1: nyanyi dia.
3: Dulu aku tuh bukan vokal, Mbak.
1: Oh, bukan vokal.
3: Gitar dulu.
1: Pas kapan? Gitaris. Itu pas awal banget.
3: Zaman SMP.
1: SMP. Oke. Okay.
3: Dulu kan enggak ada les-les itu ya. Les itu kan mahal dulu kan.
1: Iya, benar.
3: Di YouTube juga belum ada dulu.
1: Iya, belum lah zaman dulu kan.
3: Ya, belajarnya lagu Peter Pan. Lagu-lagu itu
1: belajar gitar. Atau gitar ya,
3: waktu sama pas aku dulu langsung ke kodrat ke vokal tuh coba-coba dulu. Coba-coba kan.
2: Awalnya
1: coba-coba. Ini pasti jual-jual boraks enggak ini? Harusnya suara kamu disamarkan deh. Coba suara dibikin pitch dulu ya. Awalnya coba-coba gitu.
3: Dulu aku ada kakak tuh Ayu ya. Dulu kalau aku nyanyi dia benci. Saya pernah, soalnya nyanyi aku jijik dengan suara kau.
1: Ya Allah.
3: Sekarang dia
1: makin jijik.
3: Sekarang lebih jijik lagi.
2: Lebih konsisten jijiknya.
3: Lebih muntah sekarang mungkin.
1: Ternyata
2: sendirian Barkin.
1: Iya, bener loh ini.
3: Kalau aku tuh vokal tuh dulu ngeband bertiga kan mbak. Jadi nak kati vokal, coba kalau bayi nyanyi aja. Jadi coba-coba nyanyi. Paling bagus juga suaranya aja kan. Banyak makan pempek itu.
1: Iya.
3: Ya coba-coba. Sampai males langsung ke gitar.
1: Udah sombong dia, udah kenal nyanyi.
3: Jadi abis gitar langsung ke bass. Main bass ini susah-sulit juga. Main gitar sama main bass ini. Gitar sama bass kan banyak ininya apa tuh banyak yang dibawa kan kalau vokal kan cuma bawa badan.
1: Iya kan, makanya dibilang nggak ribet banget.
3: Iya kan. Banyak modelnya itu mbak.
1: Iya benar.
3: Belum beli efek, belum beli jack, belum beli yang lain.
1: Bener, vokal kan.
4: Semua air putih mbak.
1: Iya kan, jadi nggak mahal ya ternyata.
3: Kalau pikir enak vokal aja kan.
1: Pas kapan mulai pas nyanyi
3: itu? Nyanyi pas tamat sekolah itu.
1: Tamat SMA.
3: Tamat SMA.
1: Okay.
3: Dulu zaman sekolah dulu kan banyak festival kan?
1: Iya, dulu kan masih banyak banget.
3: Jadi gitar sampai nyanyi dulu. Itu belum ada sih karya-karya kayak sekarang kan? Yang lebih ke apa? Viral-viral ya.
2: Benar.
1: Dulu
3: kalau bikin karya tuh enak sih. Kalau sekarang ada karya mau nyalurnya kemana?
1: Benar, iya. Tantangannya gitu.
3: Susah beli alat, zaman susah dulu beli alat, banyak tempat studio. Sekarang ada alat, nggak ada waktu. Soalnya sibuk ke masing-masing ya.
1: Iya benar sih.
3: Udah ada lengkap.
1: Benar.
3: Waktunya nggak ada kan?
1: Iya. Makin dewasa makin susah waktunya juga ya sekarang ya malah ya.
3: Susah membeli alat band itu. Beli gitar aja ya lah. Nabung, nggak jajan.
1: Bener sih, ya. Udah bener jadi vokalis aja lah ya, biar nggak repot beli-belinya. Iya kan, tuh kayak Leo banyak pernak-perniknya dia mah ya pasti ya.
2: Leader.
1: Iya, emang dia leadernya sih. Kalau Leo sekarang, ayo
4: dari
1: kamu kapan?
4: 2001.
1: 2001, astaga, luar biasa lo kamu ya. 2001 udah langsung gitar.
4: Langsung gitar. Ngulik-ngulik lagu riff.
1: Oh iya, riff ya dulu 2001 tuh, ya ampun.
4: Rock, pokoknya rock. Udah tuh geser, era-era pop kayak Peter Pan, Ungu. Tapi keinginan untuk buat lagu itu waktu SMA. Jadi waktu SMA dulu ada apa? Event Indomie Jingle Dare.
1: Oh Jingle Dare, iya, ingat.
4: Lagi kelas 3 mau kelulusan, sudah dipastiin lulus karena ikut event itu. Jadi kita wakilin Palembang tuh cuma 3 tuh kalau nggak salah SMA, termasuk SMA saya kan. Jadi udah dipastiin bakal lulus SMA.
1: Wow.
4: Dengan ikut itu aja.
1: Membanggakan luar biasa ya, enak banget kan.
4: Dan itu kita harus buat karya kan, harus buat karya sendiri. Nah, dari situ baru mikir, kayaknya mending ngeband ya buat lagu aja.
1: Oke. Jadi itu pertama kamu ciptain lagu pada saat itu, pertama kali bikin lagu di situ ya.
4: Yang lagu yang memang benar-benar komersil ya? Mbak, maksudnya. Orang mau bayar untuk itu kan?
1: Iya.
4: All in untuk itu.
1: Wih, keren loh dari SMA dia mah ya udah ngasilin jeje. Keren banget ya. Itu kalau punya kemampuan menciptakan lagu tuh gitu enak banget ya. Terus aransemennya juga sendiri berarti ya? Musiknya.
4: Aransemen sendiri.
1: Iya.
4: Sekarang juga nyoba-nyoba belajar ke engineer kan untuk operator recording juga.
1: Wow.
4: Jadi semuanya kita kerjain sendiri mbak, benar-benar indie.
1: Mantap banget. Real indie bagus loh gitu kan ya, enak dong ya, serba bisa soalnya. Oke, keren banget. Berarti kamu yang konsisten banget gitar dari awal sampai sekarang ya Leo ya.
4: Sebenarnya karena ada profesi lain sebagai tukang servis. Jadi kemarin sempat main bass kan mbak. Soalnya kalau kita nyerpis harus tahu seluruh alat kan, kayak gitar, kayak bass, sudut pandang bassis itu gimana kayak gitu nah. Jadi cara belajar lebih cepat ya langsung terjun. Di sekitar 2001 bro ya, harmonial ya. 2021 ya. 2021 atau 2020?
3: Covid.
4: Ah, sudah Covid lah kemungkinan harmonial jadi terbentuk. Saya main bass. Nah, di situ sempat enggak main gitar juga selama satu tahun.
1: Oke. Terus sekarang balik lagi ke gitar ya.
4: Sekarang fokus lagi ke gitar.
1: Dan ternyata memang lebih nyaman di gitar atau sama aja gitar
4: sama
1: bass?
4: Sama sih.
1: Sama sih sebenarnya juga sama ya.
3: Kalau ada waktunya aman, Mbak.
1: Oh iya, waktunya begini. Waktunya aman, betul. Semua aman lah kalau ada waktu ya memang ya. Benar ya. Oke, jadi seru banget itu mam berdua ya tuh. Mereka udah lama banget loh sebenarnya kalau aku bilang pengalamannya dalam bermusik tuh udah lama. SD, SMP, SMA gitu kan ya, bahkan ciptain lagu segala macam. Tapi selain Leo ada juga yang sudah ciptain lagu misalnya? Kayak ngulik-ngulik lagu sendiri atau mungkin sudah ada sih cuman belum dikeluarin aja. Jangan-jangan. Ada nih, ayo.
3: Kalau aku
1: ada kan.
3: Cuma ya, masih dulu tuh otak masih fresh.
1: Oh sekarang gak fresh lagi.
3: Udah blank.
1: Iya.
3: Apa serahkan sama beliau ini?
1: Oh iya iya, biarkanlah ya. Iya. Berikanlah kepada yang berpengalaman di bidangnya gitu langsung.
3: Udah gak fresh lagi ini Mbak.
1: Jadi artinya bakal lagu-lagu Leaders kemungkinan bakal banyak Leo gitu kan ya, nah, untuk ciptain ya, segala macam. Oke. Dengan genre yang sama dengan Leaders sebelumnya dibikin kayak gitu ya Leo. Atau mungkin ada yang mau dibedain antara Leaders dulu dan sekarang?
4: Yang jelas yang beda pasti karakter vokal ya.
1: Pasti.
4: Kalau dulu vokalis yang lama itu mungkin agak smooth vokalnya. Kalau ini sekarang Asep lebih power.
1: Oke. Okay.
4: Itu dari segi vokal. Kalau gitar kayaknya sama aja. Soalnya dulu Medi juga kawanan dengan gitaris Leader yang sebelumnya juga Wahyu.
1: Oh iya.
4: Main
1: iya.
4: Bertiga nih kami ini dulu waktu main gitar.
1: Bareng. Oh gitu.
4: Jadi nggak jauh beda karakter permainan.
1: Yes.
4: Kalau di bass yang mungkin lumayan agak apa?
1: Beda.
4: Agak upgrade gitu. Ya. Bilangnya upgrade kayaknya.
1: Upgrade. Wih luar biasa loh.
4: Yang sebelumnya main bass saya, Mbak.
1: Iya.
4: Diserahkan kepada yang basis beneran.
1: Iya.
2: Spesialis masing-masing.
1: Iya. Yang beneran bass bukan tiba-tiba basis tadi ya. Ini beneran basis.
2: Kalau dari awal basis.
4: Untuk drum yang penting dia gondrong, Mbak.
1: Yang penting ya. Emang keren kan kalau drum langsung dikibas-kibasin gitu ya. Gayanya dapat di situ emang drummer tuh. Ya ampun, seru banget itu Mam berdua ya. Kita juga nungguin kalau ternyata ada versi terbaru dari lagunya Leaders yang ini, boleh tak lempar-lempar ke Pro 2 loh. Oh, harus siap. Loh ya.
4: Pasti itu, Mbak. Pasti.
1: Tapi kita rehat ini boleh dong kita puterin versi Leaders yang sebelumnya.
4: Oh, cih.
1: Boleh lah ya teman Pro 2. Ini dia, kita mau break sebentar ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nanya, mau ngobrol bareng mereka, boleh banget juga di WhatsApp Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau ke aplikasi RRI Digital, boleh banget. Dan kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita mau dengerin ini lagunya Leaders, walaupun ini versi sebelumnya sebenarnya dengan format sebelumnya ya. Ntar format terbaru kita mintain sama mereka kayaknya ya. Oke teman Pro 2, masih di Music Planner bareng aku Resti Chandra dan
4: Leaders.
1: Hey.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Music Brenner. Music Brenner.

0: Hai, balik lagi di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dong bareng aku Resti Chandra dan
1: Leaders.
0: Asik ya, semangat banget nih bareng Leaders. Tadi udah kita puterin dua lagunya Leaders gitu ya. Udah di teman Pro 2 ya. Bahkan ternyata tadi katanya ada yang mau disegerakan untuk di versi remake-nya ya. Yang mana baru diceritain sama teman Pro 2.
2: Lagu yang terakhir tadi Mbak, Rahasia judulnya.
0: Rahasia. Judulnya Rahasia ya, judulnya bukan kita rahasiain nih teman Pro 2. Entar yang mana? Rahasia Mbak. Kira rahasia nih. Judulnya Rahasia yang terakhir tadi diputerin ya. Oh, itu bakal di remake ya.
2: Oke, duluan
0: yang itu gitu kan ya. Kenapa nih dengan lagu itu, kenapa jadi kayak didahulukan? Karena mungkin ada cerita di balik itu gak sih?
3: Rahasia.
0: Sesuai dengan judul, rahasia. Karena itu rahasia.
2: Apapun tentang lagu itu pertanyaannya dijawab rahasia.
0: Pokoknya rahasia, ya sesuai dengan judulnya
2: rahasia. Nggak, sebenarnya lebih ke cari lagu yang apa, temponya lebih mellow dulu kan. Nanti ke middle baru ke yang temponya lebih kenceng kayak Empat Rasa tadi. Terakhir baru kita ini.
0: Oke.
2: Temponya lumayan beat.
0: Yes, jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi dengan format sekarang berarti kalian sudah coba buat nongkrong-nongkrong atau ngisi-ngisi ya, jangan-jangan di Sangkar juga jadi main-main juga di sana gitu dengan format Leader sekarang.
2: Jadi pasti dong. Itu perubahan yang paling jauh dibandingi formasi dulu Mbak. Jadi dulu itu rata-rata apalagi sang vokalis sebelumnya lebih idealis untuk berkarya. Jadi untuk masuk ke dunia reguleran, masuk ke dunia-dunia yang mainin lagu-lagu orang, cover-cover kayak gitu, belum mau. Tapi sekarang kita ngumpulin orang-orang yang memang latar belakangnya pernah ngejob reguleran. Jadi sembari ngisi waktu lumayan lah, tambahan-tambahan.
0: Bener, iya. Jadi visinya sama lah ya. Nongkrong dibayar. Jadi hobinya akhirnya dibayar juga. Hobi yang menghasilkan gitu kan. Emang suka bermusik ya, dapat hasil di situ. Ya, itu keren.
3: Angel Harvey kan.
0: Masya Allah. Butuh backing vokal. Menawarkan diri gara-gara aku denger Harvey tadi ya.
3: Dalam bentuk brosur.
0: Iya, benar. Bisa lah ya dalam bentuk brosur ya. Oke, jadi gitu. Jadi sejak terbentuk emang berarti udah di sana dong. Maksudnya kayak ya entah bukan base camp ya, mungkin lebih ke sana ya buat reguleran, buat ngisi juga.
2: Kalau reguleran biasanya di tempat-tempat, di kafe-kafe lain, Mbak.
0: Kafe lain.
2: Sangkar mungkin untuk kumpulan.
0: Titik awalnya di situ. Iya dong.
2: Randy bisa ngejob dengan rombongan lain juga, Asep juga bisa, Diki,
0: Medi bisa. Jadi memang tetap kalian tuh support satu sama lain lah ya sebenarnya kalau kebilang ya. Walaupun tetap di sini, cuman kalau mereka di sana it's okay gitu kan ya buat cari-cari ini.
2: Enggak ganggu jadwal leader kan.
0: Betul. Waduh, tenang, ternyata mereka saling support banget ya teman Pro 2. Keren ya, Bening saling mendukung banget kayak gini ya.
2: Nah, sekarang kan bergeser Mbak ya. Sekarang orang-orang lebih banyak cover-cover, maksudnya iya kan? Reguleran.
0: Betul.
2: Paling untuk gigs-gigs kayak zaman dulu terbatas. Karya-karya kita mainin kayak iOS kemarin.
0: Iya, benar.
2: Mungkin acara-acara kayak gitu terbatas.
0: Betul banget ya teman Pro 2. Jadi gitu deh. Tapi tetap dengan band yang sekarang, bentuk yang sekarang, formasi sekarang, tetap pengen punya karya yang emang pure punya kalian banget ya, gitu ya.
2: Wajib, yang jelas.
0: Wajib.
2: Harus ada identitas.
0: Weh, asik gitu deh teman Pro 2. Asik. Medi, kamu kayaknya tegang banget tadi.
2: Med,
0: kamu ngomong. Aku suka banget dengan ekspresi Medi. Masih takut petir lagi. Masih takut petir lagi Medi.
2: Memang menakutkan.
0: Iya loh ya Medi ya, kamu kayaknya. Oke deh. Tapi ada gak sih harapan kalian dengan membawa atau mengusung Leaders dengan formasi yang sekarang ini? Pengennya dibawa kemana nih? Wede, armada kali mau dibawa kemana? Ada ya, daripada ntar Medi nyawab daripada mending.
3: Medi nanya
0: gak? Udah kali ya katanya pasti. Dia ditanya sudah lari loh tadi malah. Oke, gimana Ren?
4: Jadi yang jelas sampai panjang sih Mbak, yang jelas sampai kapanpun. Kalau bisa sampai tua.
0: Amin dong. Iya.
4: Tetap sama personil yang sama sekarang.
2: Tetap sama.
0: Iya dong.
4: Kayak lagu kita. Ya. Kayak lagu kita.
0: Oh ini. Oh iya.
4: Salah satu lagu kita.
0: Betul. Mereka punya proyek namanya Samo-Samo. Tapi berbahasa bahasa Palembang ya, ada, bahasa daerah.
3: Itu udah ada di Spotify ya?
0: Ada Spotify, ada ya.
4: Udah ada di Spotify.
0: Waduh, iya deh. Jadi teman Prodo boleh dicek atau dicari-cari lah lagunya ada di Spotify.
3: Kalau mau bikin status di WA ada itu.
0: Iya dong, ya.
2: Platform musik.
0: Asik, bisa banget dong ya teman Prodo ya. Oke deh. Oke, ada yang masuk di WhatsApp kita di 0816110916. Wahai, halo leaders katanya. Salam dari pendengar tahun 2010.
4: Wow.
0: Wow, itu ya.
3: Legend
0: ya. Kayaknya legend. Oh iya, ya. Mungkin dia pernah dengar dulu. Oh iya, sebutannya para leaders
2: para,
0: ya.
2: Para leaders tuh.
0: Nah, mungkin dia bilang, "Oh iya," katanya. "Oh, personilnya ada yang pergantian ya, cuman kayaknya fresh-fresh ya suaranya." Oh.
3: Amin.
0: Amin, fresh suaranya ya.
2: Pakai efek ini, Mbak, pakai efek.
0: Iya, gitu.
4: Jadi agak beda suaranya kan?
2: Ditambah eku, reverb dikit.
0: Iya kan, makanya loh. Aslinya enggak gini katanya kayak gitu. Aslinya kayak borak tadi ya, sebenarnya awalnya
4: gitu. Coba-coba
0: ini yang tadi awalnya ya. Oke deh. Ada Laras yang ada di radial, request nyanyi dong vokalisnya, katanya vokalis barunya. Oh, emang mau nyanyi tadi. Kita emang kita udah rencanain. Oh iya, oke. Oke, karena waktunya mungkin udah pas juga untuk dia bernyanyi ya teman Prodo 2 ya. Tuh, kalau dikasih challenge lagu apa yang mau dibawain rencananya?
3: Lagu apa, Bro? Lagu sendiri.
2: Terlambat.
0: Itu judulnya sih, bukan permintaan yang terlambat ya sebenarnya, enggak, itu judulnya. Semua terlambat. Asik.
2: Lagu yang paling ini.
0: Nah, itu dia. Itu cuma agak cepat juga ya temponya padahal kan. Ini beats juga loh ya teman Prodo. Aku kayak hafal banget lagunya Leaders sih. Asik.

0: Coba keluar gitar dari mana datangnya, keren nih Medi kayaknya. Oke, nih buat Laras nih sama buat teman berdua.
1: Ini bakal dibuat versi baru, kurang lebih kayak gini sih.

0: ya gak sih aku hafal leh. Aku ngebaikin vokal dari tadi guys ya. Kalau tiba-tiba udah suara sumbang itu suara aku tadi masuk. Wah, ternyata
1: ada tiga layer tadi.
0: Wah suara. Iya kan. Tiba-tiba ya. Ini kayak bisikan-bisikan apa di belakang. Iya kan. Tuh aku hafal guys lagunya Ji.
2: Maaf ya permisa, suaranya agak bindeng.
0: Tapi asli gini kan, bagus kok.
2: Aslinya lebih parah lagi, Mbak.
0: Ya kayak kata Ayunya tadi ya, jijik banget dengernya. Iya. Tapi enak, iya kedengeran ada perbedaan suara vokalis lama dan baru sebenarnya. Iya. Itu di improve yang depan bagus banget ya, tiba-tiba ada tambahan Cik, sesuatu yang baru ya dibanding sebelumnya.
1: Lebih ke apa? Ada dinamikanya Mbak jadi.
0: Tapi iya bener.
1: Mellow dulu.
0: Iya kan. Eh, tapi bagus itu loh. Orang nggak nyangka tiba-tiba, wah ternyata lo dia ngebeat sih ya dikirain. Itu idenya siapa? Idenya Leo. Jangan-jangan ya. Pasti dong. Kok kamu kepikiran gitu sih, Leo?
1: Soalnya waktu itu bawain lagu Leader waktu iOS ya kalau nggak salah.
0: Bener.
1: Itu ngebeat semua Mbak. Nah, sedangkan lagu itu kan harus jadi lagu pembuka. Jadi namanya pembuka kalau tiba-tiba langsung
0: ngagetin banget ya gitu ya.
1: Makanya improvisasi tiba-tiba di atas panggung kayak gitu langsung.
0: Oh,
1: jadi tanpa direncanakan. Betul ya? Juga waktu itu masih ada keyboardis. Jadi bisa diatur lah di atas panggung.
0: Waduh, keren banget ya teman berdua. Yeay.
1: Jadi kebawaan sampai sekarang.
0: Tapi bagus loh sebenarnya pas denger. Iya. Dibilang ini adalah versi kayak gini. Terus aku kok jadi slow ya? Aku tadi mikirnya gitu tadi. Oh, jadi slow ya lagunya ini semua terlambat. Ternyata enggak ya, sama. Tapi bagus loh. Ada sesuatu yang baru aja we. Tapi benar-benar dalam bermusik kayaknya perlu juga kayak gitu Leo ya, biar ada sesuatu yang baru, biar gak monoton gitu kayaknya.
1: Benar.
0: Seru dong.
1: Lagi ya. Sekarang kan

0: personil baru pasti banyak hal-hal baru yang bisa ditawarin. Tiap personil pasti ngasih masukan. Kita cari jalan tengahnya, punya ide masing-masing.
1: Yes, betul banget ya. Oke, dari Willy katanya, "Widih keren euy lagunya." Dia bilang kayak gitu, bisa didengerin di mana aja? Ayo, udah bisa didengerin di mana? Eh, ini udah belum? Yang versi itu baru ada?
0: Belum,
1: bisa
0: lagi proses
1: belum, nah. Belum Willy, belum, belum
0: kita
1: ya.
0: Kita tarik semua kan lagu-lagu yang lama kan?
1: Iya.
0: Takutnya nanti rancu kan.
1: Betul, iya kan. Terus kok jadi ngedobel gitu ya. Wow, berarti udah ada yang nungguin loh sebenarnya. Cie. Kapan tuh? Jangan lama-lama, nanti yang denger kecua ini. Bilang aja aku mau nyanyi loh. Tadi bagus karena ada suara aku. Sombong. Padahal gak ngaruh banget ya sebenarnya. Malah ngangguk. Ini kayak suara siapa sih ngikut-ngikut di belakang. Iya kan.
0: Bagus suara mbak tadi. Iya
1: masuk. Cuma lebih bagusnya kayak mau kasih ikut ya. Gak usah ikut campur deh mending ini besok-besok. Terlalu ikut campur nih kayak penyiarnya nih. Oke oke. Jadi ada rencana. Tapi ini sedang ya, sedang digarap atau belum ya,
0: sedang
1: rencana?
0: Sedang dikumpulkan materi-materi dari masing-masing personil kan. Kira-kira ide-idenya buat digimanain. Sudah tuh tinggal proses rekaman.
1: Waduh.
0: Enggak perlu untuk booking studio lagi kayak zaman dulu.
1: Iya dong.
0: Nah, sekarang alat prasarana semua udah ada lengkap.
1: Bener, nah, lengkap dong pasti ya.
2: Kata ketat tuh, Mbak. Uh-huh. Alat udah lengkap.
1: Waktunya udah lengkap. Iya ya. Susah ya waktunya sekarang ya. Yang paling susah banget kumpul siapa kayaknya sibuk banget.
3: Kayaknya susah semua ya.
1: Kayaknya susah semua, Mbak.
2: Kompak susah
1: itu masalahnya ya. Ternyata kalau 1-2 ini semuanya kayaknya jadi gak ketemu ya.
0: Tinggal masing-masing harus siap berkorban aja sih.
1: Iya nih.
0: Saling ya korbannya apapun lah.
1: Iya buat ngejar yang tadi. Karena pasang target gak kalian? Kayaknya kita harus selesai. Misalnya tahun ini udah selesai berapa gitu sih. Ada gak target?
0: Have fun aja.
1: Enggak ya, pokoknya dijalanin aja, ngalir aja lah ya. Benar, iya dong.
0: Soalnya lebih simpel Mbak sekarang kalau kita buat lagu kan, apa-apa nanti kita rekam dulu, guide-nya segala macam, nanti kasihin anak-anak, anak-anak tinggal apa? Cari di rumah masing-masing, take, selesai.
1: Iya sih. Ya. Sekarang emang simpel banget lebih ya, enggak kayak dulu kan.
0: Ribet.
1: Benar loh, dulu tuh ribet banget ya. Apalagi yang zaman-zaman 2009 ya kamu dulu.
0: Itu.
1: Rekaman kayaknya rekaman, bener-bener.
0: Kalau rekaman tuh sudah kayak jadi artis, Mak.
1: Iya.
0: Padahal baru rekaman.
1: Iya loh ya. Iya, jangan salah, leader dulu waktu versi dulu ya. Pernah dapat Indies of the Year enggak sih di Pro 2? Pernah. Jadi dulu tuh ini tuh masih yang dielu-elukan banget ya dulu. Jadi punya kita tuh punya kayak komunitas pendengar Pro 2 yang emang suka indie. Waduh, jangan salah, mereka udah kayak artis loh di sini. Kalau request lagunya indie nih, ya Leaders sih salah satunya. Dulu rombongan Krepin, rombongan Abi Krepin, ya, itu juga pokoknya kenceng banget dulu. Tapi emang sekarang kayaknya bergeser ya, memang.
0: Bergeser.
1: Ya. Iya sih, gitu. Wah, sayang banget. Tapi nggak apa-apa kok. Mereka tetap berkarya dengan semangat banget ya. Pastinya. Asik ya. Oke deh, Medi. Doyan banget ya aku panggil Medi. Medi, kamu takut petir lagi? Iya deh. Satu kata tentang Medi. Ayo, siapa nih yang bisa mengutarakan tentang Medi? Medi ini adalah sosok yang
2: Satu kata.
1: Iya, Medi gimana? Medi emang kayak gini ya?
2: Kayak dan lahir, Mak.
0: Satu kata.
1: Apa ya? Medi itu
0: low.
1: Slow.
0: Low.
1: Low profile. Iya. Itu kata Diki. Ya kamu kena roasting loh, Medi loh. Enggak, karena dia takut petir dari tadi kayaknya ya katanya. Enggak ya, juga sih padahal ya. Oke deh. Nih, sekarang kan udah banyak juga nih anak-anak muda yang akhirnya ngeband juga dong. Gitu kan coba ngeband nih. Kalian selaku yang udah duluan ngeband dari tahun berapa, dari SD, dari SMP, dari SMA tadi gitu ya. Apa sih pesan kalian buat anak-anak muda yang mungkin baru belajar untuk merintis bandnya mereka? Ayo dong, sesepuh kasih ini dong, wejangan dong suhu. Iya, suhu kasih wejangan dong. Seperti apa? Ya kan ini Balai Bandar namanya ya, Leo bilang.
0: Kalau untuk wejangan, Mbak, ya. Ini mungkin cuma sekedar sharing karena kami duluan ya. Kami lebih dulu untuk nyicipin itu kan.
1: Yes.
0: Ke intinya ngikutin tren musik zaman sekarang lah. Upgrade. Tapi jangan lupa untuk berkarya. Jadi harus ada identitas.
2: Benar.
0: Dan ketika nanti kamu keluar ke apa dari zona nyaman, mm-hmm. dalam artian harus reguleran, mm-hmm. tetap bawa identitas kamu di situ.
2: Benar.
1: Oh, setuju.
0: Contoh
1: setuju.
0: Misal kita ngisi di mana kayak gitu. Dari uh-huh. 20 lagu itu lagu orang semua masukin satu lagu kita. Mm-hmm. Ini lagu original kami kayak gitu. Tetap gitu.
1: Iya dong.
0: Jadi di satu sisi kita ngikuti zaman, satu sisi juga kita tidak kehilangan identitas.
2: Benar.
1: Wih, itu setuju.
0: Saran dari kami ya.
1: Setuju, suhu ya. Tapi iya dong ya. Karena sekarang kan ngeband banyak yang cover-coveran aja, ngeband yang penting main ya. Sementara
0: dan, tapi sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang salah dari itu, Mbak.
1: Iya, nggak ada yang salah
0: kita
1: sih.
0: Kita nggak bilang itu salah.
1: Betul.
0: Cuman sudut pandang dari kita aja.
1: Iya. Gitu. Tapi emang lebih keren kalau punya identitas lo beneran. Benar. Ya kayaknya. Jadi bisa semua dia mainin lagu orang bisa, lagu sendiri juga oke. Weh.
0: Kalau kita keren. Banyak referensi dengan mainin lagu orang kan kita buat karya juga banyak tuh referensi yang bisa dipakai.
1: Betul ya. Betul, setuju banget gitu kan ya. Ada yang mau nambahin mungkin pesan-pesan buat teman-teman kita yang baru akan ngebentuk band misalnya? Rindu lima lewat ya, keasikan banget sama Rindu sebenarnya. Pas lihat Irul nggak bilang sudah lima lewat, mau nyalain Irul katanya kan. Irul nggak nyenggol sih sudah lima lewat ternyata. Iya ada yang mau nambahin mungkin terakhir nih sebelum kita closing?
2: Yang pasti konsisten terus usaha itu aja.
1: Betul banget, betul banget ya.
3: Kalau aku cuma satu Mbak, berdoa.
2: Benar.
3: Berdoa. Itu yang paling mengharap.
1: Ujarap. Iya.
3: Saya berapa pun kalau enggak berdoa,
2: benar.
3: Enggak bakal jadi.
1: Oke, betul.
3: Enggak bakal bisa. Kata orang itu kan.
1: Betul.
3: Doa. Kayak ngomong orang benar. Doa. Kayak ustaz ya.
1: Gua buka puasa dan kultumnya kayak gini emang jam 5 pas ini loh. Kultum buka puasa ini. Betul, setuju tapi doa. Ayo, Diki.
0: Oke.
1: Mikir dia. Siap-siap medik kamu ya. Siap-siap habis ini medik. Mereka bertiga udah loh. Kayak Diki apalagi nih.
4: Ya kalau buat anak-anak sekarang yang mau ngeband gitu, manfaatin segala tuh
2: fasilitas.
4: Apalagi yang media, buat ya media-media yang buat support ke anak-anak band biar bisa bikin karya sendiri.
1: Setuju.
2: Gampang kan?
1: AI, betul. AI. Oh, iya.
4: Tapi jangan terlalu di ini ya. Kalau AI jangan terlalu dimanja sama AI.
1: Oh, iya.
4: Jadi
1: betul.
4: Hasil karyanya dari AI dong. Bukan dari pribadi kan.
1: Oke, iya.
4: Jadi konsisten dulu, manfaatin media-media yang ada untuk buat karya gitu aja, Mbak.
1: Yes. Nah, Medi, kita emang nungguin Medi nih. Ini keynote speaker nih kalau dalam seminar kayaknya nih. Silakan. Iya, Medi, kita enggak closing kalau Medi belum ngomong. Kayaknya nggak pulang acara nggak di close kalau kamu nggak ngomong
2: semangat apa terserah wanita
0: tetap semangat deh
1: ya ayo. Leo sih ngajarinnya gitu.
2: Singkat nggak ada jelas.
1: Iya.
0: Low.
1: Itu kata kunci dari obrolan kita sore ini, tetap semangat ya teman-teman. Sesuai arahan ya pokoknya media kamu ya. Oke, waduh seneng banget. Makasih buat kalian. Tapi teman Prodo yang pengen banget kepoin akun-akunnya kalian dah. Boleh, di mana aja nih? Akun
0: medsos.
1: Ya.
0: Kalau leaders di Leaders Official Palembang.
1: Oke.
0: Itu di Instagram.
1: Instagram ya.
0: Lebih aktif di situ sih, Mbak.
1: Sip ya, Leaders Official Palembang.
0: Di situ ada apa? Masing-masing Instagram pribadi dari masing-masing player.
1: Iya. Buat yang pengen kenalan sama personal mereka ya, langsung aja teman Produa cek aja Instagramnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Leaders. Makasih banget udah ngobrol senengnya.
2: Makasih.
1: Seneng banget udah ngobrol hari ini. Semoga makin sukses aja buat kalian.
2: Amin.
1: Dan kita tunggu banget karya-karyanya Leaders Body Putri di Pro 2. Oke. Yes. Setuju banget. Thank you banget ya. Dadah. Yeay. See you. Senang banget sama Pro 2. Kita udah ngobrol bareng Leaders ya. Saking senengnya lewat nih udah 5 menit. Irul sih gak ngingetin. Kok kayak nyalain Irul lagi. Ya udah sama Pro 2. Kalau gitu Resi Genre mau close untuk Music Planner. Part yang satu ini tenang aja. Aku masih bakal balik lagi nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Tetap aja di Pro 2 FM Palembang. Teman terbaik kamu.
5: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

You're listening to Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di sore ceria. Dan juga kamu masih dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Yang sore ini aku pengen banget nyapain buat kamu ya. Tadi udah sempat kehujanan karena emang kota Palembang tadi sempat diguyur hujan yang cukup deras nih, teman Pro 2. Tapi sekarang kayaknya udah gak lagi ya. Hujannya udah reda dan mungkin kamu udah bisa keluar lagi. Karena waduh, ngomong seputaran weekend tuh sayang banget nih kayaknya kalau kamu di rumah aja. Katanya sih, beneran gak tuh? Oke lah ya teman Pro 2. Yang pasti nih kalau kamu lagi OTW juga, lagi di jalan ceritanya, dan masih menikmati perjalanan kamu yang seru banget di bulan Mei, sebentar lagi memasuki bulan Juni. Dan tahu banget dong kalau di bulan Juni itu bakal ada sesuatu yang spesial banget gitu ya teman Pro 2. Nanti bakal ada yang namanya Piala Dunia 2026 bergulir dari Juni sampai ke Juli. Dan sekali lagi aku ingetin RRI sebagai pemegang lisensi untuk terestrial ya Piala Dunia 2026. Yang pasti radio yang bakal menyiarkan Piala Dunia 2026 ya RRI pastinya dong. Nanti bakal terus di-upgrade kabar-kabar tentang Piala Dunia 2026 juga pastinya. Jadi kamu terus station aja ya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyak pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Artinya untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita akan segera dengarkan kumandang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini ya. Dan untuk hari ini sendiri kita akan mendengarkan surat Al-Furqan ayat 45-53 oleh Korea Amalia SPDI. Dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Di teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus aja di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik.

Rodo dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Sore ceria hari ini udah sampai jam 7 aja nih. Dari tadi kamu udah ngobrol seputar kota Palembang dan Judi ngobrol bareng band in Palembang lokal Leaders sama Pro 2 yang keren banget pastinya. Nah, abis ini dari jam 7 malam sampai jam 8 malam nanti kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Pastinya jangan sampai kamu kelewatan ya, karena ini bakal ngobrol bareng musisi nasional dan juga ini relay di Pro 2 seluruh Indonesia. So, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divya dan Resti pamit. Bye-bye.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Urusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak nama, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berbuat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel
1: kayaknya.
0: Padel dan kalau dilihat padel, futsal, gitu. Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oke, oh, ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun nih tuh, kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah

0: abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin alright, agak berbeda dulu aja setelah okay, lama enggak ngeluarin okay, lagu.
1: Biar orang tuh kayak pikir, "Loh, ini mah hand
0: gitu." Iya, gitu. Yeah.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro 2 right. Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya,
1: udah. Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harus saya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Ngerasa, oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba hype-nya, deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact. Apa? Rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepat banget. Gue juga kayak,
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak

0: Bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
0: cukup mudah. Jam,
1: ya. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorusnya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar-benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya gak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih? Gitu yang kayak,
1: bener-bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget, tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga.

0: di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
1: Iya,
0: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
1: Betul.
0: Ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa.
1: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
0: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper-nya.
1: Ah, gitu itu sih? Dia.
0: Gak harus punya pacar lu buat flexingin Mini Cooper lu.
1: Nah, itu. Bener. Jadi bikin santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
0: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
1: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga. Tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
0: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
1: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
0: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
1: Okay.
0: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
1: Oh, iya
0: mulai awalnya gimana. Yeah. Kok, kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
1: bener.
0: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
1: Yeah.
0: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
1: Bener
0: kayak,
1: sih.
0: Ini dia gak ya orangnya?
1: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
0: Yeah,
1: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
0: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
1: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
0: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Jadi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
1: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Ke Maguire.
0: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
1: Okay.
0: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
1: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
0: Oke.
1: Okay. Lo ingat nggak terakhir main games apa di sini?
0: Gue lupa lagi.
1: Lupa ya?
0: Tahun lalu, Pak. Gak, okay. Bentar dulu.
1: Apa?
0: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
1: Aduh, ngomongin bola lagi nih.
0: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak menggoyer nggak apa-apa, tapi kenapa dia?
1: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya.
0: Yakin. Kalau bagus juara.
1: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
0: Padel.
1: Wow. Oh iya,
0: really? Itu first thing first. Gitu.
1: Kalau padel sama bola.
0: Bola lagi gue.
1: Bola.
0: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal
1: iya
0: bisa
1: sih
0: sendiri pakai mesin soalnya.
1: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola mini soccer atau futsal susah ngumpulin orangnya.
0: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
1: Iya sih, si seru. Alright, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
0: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
1: Oke, okay, why? Kenapa?
0: Star syndrome gak? Kesel banget.
1: Kesel banget ya?
0: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya? Udah, saya kasih COVID aja.
1: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Bener. Tapi
0: jadi
1: kan
0: bisa, apa namanya?
1: Menciptakan lagi.
0: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama emosi di orang-orang sekitar lah.
1: Iya, benar.
0: Menyebalkan soalnya gitu. Tapi kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
1: Kerasa ya akhirnya ya.
0: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
1: Oke.
0: Iya udah nggak apa-apa.
1: Iya benar.
0: Gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
1: Iya benar.
0: Kayak kayaknya itu gue nggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di,
1: iya sih.
0: Di
1: kasih lu, spotlight gitu kan.
0: Wah, enak banget. Tapi ternyata nggak siap gue.
1: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
0: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai yang di titik menyala sekarang.
1: Bener. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
0: Jadi pemain bola.
1: Pemain bola? Serius lo?
0: Serius.
1: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
0: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
1: Oke.
0: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
1: Oh iya, serius.
0: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
1: Oke, paham.
0: Terus jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan, waktu itu masih di Persija.
1: Oke.
0: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
1: Jayakarta,
0: benar. Jadi, tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
1: Gak bisa.
0: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
1: Okay.
0: Itu kebetulan.
1: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
0: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
1: Tapi
0: ya itu.
1: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
0: Masa depan.
1: Why?
0: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
1: Oh iya juga sih, bener sih.
0: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih. Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
1: Iya bener.
0: Satu
1: sih.
0: Satu aja lu ubah nih, bener-bener kayak ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja. Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
1: Pengen tahu aja.
0: Kalau yang kemarin ya udah lah.
1: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
0: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
1: Iya benar sih, benar-benar.
0: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
1: Yes.
0: Lu lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
1: Jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
0: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
1: Betul.
0: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
1: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
0: Udah. Kontek.
1: Oke.
0: Gue sangat lupa lirik.
1: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngambil lirik.
0: Sesusah itu.
1: Terus gimana kalau live?
0: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
1: Oke.
0: Okay. Pas ini skip dulu di Menyalanya.
1: Iya.
0: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
1: Oke.
0: Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
1: Oke.
0: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu nonton gue lah. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apalan lirik. Dia beginiin lirik ke gue.
1: Serius?
0: Gini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
1: Oke.
0: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
1: Oke, boleh gak nyanyiin dikit?
0: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
1: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar-benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh, gitu boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Lukti
1: Luktiana.
0: Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak

0: gitu.
1: Wih, gokil. Congrats buat My Hand bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya?
0: Solid.
1: tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
0: Unik tuh kayaknya
1: yang memorable lah buat lu lah.
0: Oh, ada. Menurut gua My Hand ini, mm-hmm. Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
1: Oh iya.
0: Naik kereta.
1: Wow.
0: Maksudnya kayak
1: effort itu ya.
0: Solid.
1: Respect. Gokil.
0: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
1: Serius?
0: Iya, naik kereta.
1: Gokil.
0: Okay. Keren.
1: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
0: Karena ingetan gue setara ancient.
1: Lirik lagu aja lupa ya.
0: Coba Noval.
1: Noval Algivieri.
0: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
1: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
0: Fiko. Kaya,
1: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
0: Gara-gara next-nya. Terpuruk terpenjal dalam jiwa.
1: Keras hati.
0: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
1: Eh, benar. Apa? Gimana kok global?
0: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
1: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
0: Balik lagi ke pertanyaannya, ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
1: Okay. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
0: pop
1: ya.
0: Ice.
1: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
0: Sejauh ini gak ada lagi.
1: Gak ada ya?
0: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
1: Iya sih, bener-bener.
0: Gue ternyata galak. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Gak apa-apa.
1: Oke.
0: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak. Yeah, gitu. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
1: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
0: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu gak apa-apa gue.
1: Tapi jangan lu yang janji ya.
0: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
1: Iya, alright, okay, gitu ya Fiko Fake ya, berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
0: Masih, gas terus.
1: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya, tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
0: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
1: Gokil. Ini belum bisa ada yang di-spill ya?
0: Belum
1: bisa.
0: Karena belum ada materinya. Ada satu
1: ya?
0: Ada satu.
1: Menyala.
0: Enggak.
1: Oh, bukan.
0: Satu lagi ada.
1: Oh, ya. Ada
0: berarti
1: lagi.
0: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
1: Bener.
0: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan bohong.
1: Ya realistis aja.
0: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
1: Okay.
0: Kita album memang enak tahun ini.
1: Gas.
0: Gitu aja.
1: Iya, bener. Masih ada waktu banyak.
0: Iya ada.
1: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
0: Iya.
1: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
0: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam.
1: Iya.
0: Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun. Nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Tahun ini bisa, yuk ya. Berangkat.
1: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
0: buat,
1: dan juga buat Mahen.
0: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
1: yes.
0: yang dari Aceh sampai Cirebon.
1: Sampai sini doang, sampai Cirebon doang.
0: Dari gue salah di awal tuh. Karena Sabang kan. Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Emang orangnya komedi sih.
0: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
1: Oke.
0: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
1: Ya apa, ya
0: udah. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah menyalu gak apa-apa.
1: Bener,
0: masih sebenernya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
1: iya gitu. Yeah, bener-bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang menyala gitu kan.
0: Gitu lah.
1: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
0: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
1: Oke.
0: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
1: Berpikir.
0: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
1: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
0: YouTube gua.
1: Iya, ayah enggak ada itu ya. Nyala YouTube gua.
0: Di Petrus Mahendra official.
1: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja ya.
0: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
1: Enggak usah. Ya.
0: Kamu lagi kangen liburan ya?
1: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Yeah. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
0: Terima kasih banyak.
1: Thank you so much,
0: Mas Erit.
1: Thank you. Sukses buat semuanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
0: Okay.
1: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
0: Petrus Mahendra pamit.
1: Alright, kita
0: bye-bye.
1: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Bangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun ke enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Pro 2 FM, paling banyak teman terbaik kamu. Anda yang the backbone, tunggu aku teman Pro 2 ya. Dan malam ini Bari Andaim di Jaga Malam, di hari Kamis, malam Jumat.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

101,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Kesha Lovren ke teman Pro 2 tawamu. Ya, ini spesial buat kamu. Walaupun apapun teman Pro 2, hari ini ada kejadian tidak mengenakan ataupun kamu lagi banyak permasalahan teman Pro 2, ya. Jangan terlalu dipikirkan teman Pro 2. Yang penting kamu mental kamu terjaga gitu ya. Dan ya sesekali kamu ajaklah teman-teman lama kamu buat ngumpul bareng. Bisa cerita, bisa sharing sama teman-teman yang kamu percaya aja gitu ya. Kalau hari Jumat itu identik dengan Jumat berkah. Kalau kamu lihat teman-teman di media sosial tuh kayak suka buat status Jumat berkah gitu ya. Kenapa hari Jumat saya disebut Jumat berkah teman Pro 2? Jadi bagi banyak orang Jumat adalah hari istimewa yang penuh kebaikan dan kesempatan untuk berbuat lebih baik ya. Jadi dalam banyak tradisi Jumat menjadi waktu yang buat kita nih untuk introspeksi diri ya, berbagi dan juga memperbanyak dosa. Jadi ini ada memperbanyak doa ya, dosa. Dosanya udah banyak nih satu minggu gitu ya. Jadi ini adalah hari dimana kita bisa merenungkan minggu yang telah berlalu dan menyambut akhir pekan dengan hati yang lebih tenang gitu. Terus jadikan teman berdua ya Jumat sebagai momen untuk memberi dan mencari berkah dalam setiap tindakan kamu gitu ya. Semoga yang hari ini udah berbagi kebahagiaan, bagi berkah, insya Allah semoga nanti dibalas teman berdua ya, dan bisa jadi amal baik buat kamu ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

paling teman-teman terbaik kamu BTS teman pro 2 Badi coba di mereka lagi mengadakan konser teman pro 2 lagi tur ya di beberapa negara termasuk Indonesia yang akan berlangsung. Rencananya ini mereka bakal datang ke Indonesia tuh di bulan Desember gitu. Dan promotor juga telah merilis teman pro 2 rincian beberapa tiket ya. Harga tiket dan dana kursi konser BTS World Tour Arirang in Jakarta. Jadi konser comeback BTS ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di 26 sampai 27 Desember. 2 hari ya. Jadi tiket juga untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi jadi 5 kategori dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta yang belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya juga. Dan teman pro 2 tentunya IMEI selaku promotor mengonfirmasi bahwa seluruh kategori menonton dengan sistem duduk akan dilengkapi dengan nomor kursi sehingga ada tidak ada festival atau berdiri gitu ya. Untuk kategori termurah ditempati CHT3 untuk menonton di tribun atas dengan harga 1,8 juta. Sedangkan di area tribun tengah terdapat CHT2 yang dibanderol 2,3 juta. Sementara untuk penonton yang memilih tribun bawah itu tersedia CHT1 dengan 2,8 juta. Dan juga kalau misalkan kamu pengen dapetin kategori Platinum Floor atau Platinum Tribun, itu harganya Rp3.650.000. Bagi penonton yang ingin menyaksikan konser dari area lapangan maupun tribun bawah yang paling dekat dengan lapangan gitu. Dan kalau VIP Packagenya nomor 2 itu harganya Rp4.5 juta ya. Dengan posisi menonton di lapangan, kawasan paling dekat di sekitar panggung utama. Kira-kira kamu udah nabung belum nih nomor 2 buat nonton BTS? Karena tiketnya juga pasti ngowor banget ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

91,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ada Beautiful People David Guetta Sia Tamam Pro 2. Ya ini pasti lagunya buat nemenin weekend kamu Tamam Pro 2. Setelah seharian kamu beraktivitas gitu ya, sibuk, gak apa-apa sesekali Tamam Pro 2 buat menghibur diri kamu dengan ya joget tipis-tipis Tamam Pro 2, bisa di rumah atau bareng teman-teman kamu gitu ya. Oke, Tamam Pro 2, kau pernah gak sih ngelihat di media sosial ada teman-teman kamu gitu yang sering update atau buat story kayak dia tuh mencari perhatian gitu ya. Jadi fenomena ini Tamam Pro 2 disebut dengan istilah VG booking. Digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang membuat postingan ambigu ya, tanpa menjelaskan maksudnya secara langsung gitu. Jadi kalau kita lihat postingan tuh gak jelas ya, kita kayak bertanya-tanya ini apa sih. Pasti kalau orang kepo tuh kayak pengen tahu gitu ya. Jadi gak heran perilaku ini kerap dianggap sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian di media sosial ya. Terus gimana sih kalimat apa aja yang mungkin sering mereka gunain gitu ya. Jadi yang pertama tuh kayak kalau misalnya kamu ngelihat ya, kayak story dia tuh butuh doa. Aku gak bisa memberitahu kamu apa yang sedang terjadi, tapi tolong doakan aku. Ini kan kita tuh, wah ini kayaknya masalah lagi berat banget gitu ya. Jadi kita tuh kayak merasa berempati Tamam Pro 2. Jadi jelas sekali ini adalah upaya mencari perhatian tanpa memberikan banyak informasi gitu. Ada juga yang kayak nulis, ini kayak udah terlalu banyak, aku gak tahan lagi gitu ya, pengen ya gitu. Tapi jadi mereka tuh kayak menggunakan postingan untuk membantu mengatasi masalah. Tapi mereka tuh gak menyadar Tamam Pro 2 ya bagaimana postingan ini terlihat dirasakan juga oleh orang lain gitu. Terus ada juga yang kayak sejujurnya saya kayak bisa kata-kata saat ini. Saya benar-benar gak tahu apa yang bakal saya lakukan gitu. Ya ya udah sih. Gitulah Tamam Pro 2 ya. Kalau menghadapin orang yang buat story-story seperti ini, yang memang kayak mencari perhatian, dan tentunya ya kamu bisa melihat lah kalau orang yang seperti ini tuh kayak bisa dibilang piknik atau ya minta perhatian, pengen di DM sama seseorang, maybe ya. Yeah.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

FM Palembang, teman terbaik kamu, Shakira atau Pro 2. Ya, kalau Shakira ini kayak emang spesial banget buat ngebawain lagu-lagu World Cup, teman Pro 2. Mungkin kamu masih ingat sama Waka Waka tahun 2010, teman Pro 2. Dan katanya sih lagu itu dianggap sebagai salah satu anthem terbaik sepanjang masa. Dan yang kamu dengar yang satu ini, ada Shakira bareng Burna Boy, Day Day, teman Pro 2. Dan lagu ini tentunya sebagai anthem juga resmi ya FIFA World Cup 2026. Dan lagu ini menggabungkan elemen Afrobeats, Latin dan Pop multibahasa ya dalam satu arrangement energik. Nuansa globalnya dibuat untuk merayakan semangat sepak bola, budaya dan persatuan antar negara. Ini keren banget sih teman Pro 2 ya. Jadi kalau dilihat dari Day Day ini, itu berarti bahasa Italia ya, yang artinya kalau bahasa Indonesia tuh ayo gitu. Ayo ayo gitu ya. Jadi mengajak semangat. Dia juga menyebutkan beberapa negara peserta World Cup kayak Brazil, Argentina, Meksiko, Jepang dan juga Korea ya. Dan lagu ini juga sekaligus menjadi anthem resmi FIFA Global Citizen Education Fund. Setelah royalti Shakira dan track ini bakal disumbangkan untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di wilayah kurang mampu. Dan for information teman Pro 2, jadi kalau nanti kita bakal nonton juga pasti di YouTube ya. Tapi ya siapa tahu nanti kamu bakal nonton langsung ke sana teman Pro 2. Nanti lagu ini bakal dibawain di halftime show final World Cup 2026. Bakal ada Madonna dan BTS. Dan juga acara bersejarah ini juga akan digelar 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, New Jersey.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini jadi soundtrack di LAN ITB, teman Pro 2. Pernah sih LAN ITB? Ya, lagi tayang di bioskop, teman Pro 2. Dan lagu satu ini diciptain oleh PD Baik ya, dengan produksi oleh Andre Dinut. Dulu kita masih remaja, jadi gak hanya menyampaikan lewat soundtrack, tapi juga ini menghadirkan perasaan yang juga menjadi jembatan antara cerita film dan pengalaman dari pendengar juga. Ya, gitulah teman Pro 2. Dan aku masih belum nonton film Dylan yang baru ini ya, yang pemainnya Ariel Noah, teman Pro 2. Tapi nantilah. Kalau mungkin ada teman nanti bolehlah bisa nonton bareng gitu ya. Oke, teman Pro 2, dan aku mau ngasih terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp aku di 0816-1106-916. Mau nyapain dulu buat Yaya yang pengen banget dengar lagunya guys ya. Kamu yang pertama ya, buat teman Pro 2 aja deh, katanya selamat dengar.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Dan Pro 2 Indonesia didapuk menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Senam 2026. Jadi Indonesia terpilih menggantikan Thailand yang mundur ya. Jadi bertajuk First Asian Gym for Life Challenge 2026, kejuaraan ini akan diikuti komunitas gymnastik for all se-Asia ya pada 15 sampai 18 Oktober di Yogyakarta. Jadi Indonesia mendapat suara bulat untuk menjadi tuan rumah menggantikan Thailand. Jadi gymnastik for all atau gymnastik ya untuk semua merupakan salah satu disiplin gymnastik yang bersifat inklusif dan non-kompetitif yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat tanpa pandang usia, jenis, kelamin, dan juga kemampuan. Jadi disiplin ini berfokus pada kesenangan, kebugaran, persahabatan, dan dasar-dasar gerakan gimnastik serta mempromosikan kesehatan melalui aktivitas pertunjukan kelompok, penampilan, dan rekreasi dan juga merupakan pelatihan kompetitif. Dan ini kemampuan kedua tentunya event pertama ya, dan diharapkan juga dapat menjadi event tahunan gimnastik. Dan Yogyakarta merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata dan cocok banget memang jadi spot tourism dan jadi tuan rumah juga pastinya ya. Sukses tentunya buat event kejuaraan Asia Senam 2026 yang nanti bakal dilaksanakan di Oktober ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia bilang,
1: tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Pro 2 Baby Shark ini mencetak rekor lagi nih ya. Yeah. Jadi IP ya atau intellectual property milik Pingpong Company asal Korea Selatan jadi artis IP pertama yang meraih 1 miliar stream di Spotify untuk satu lagu. Jadi lansir dari Korea Jonggang Daily, lagu versi bahasa Inggris Baby Shark sudah tembus 1 miliar stream di Spotify. Jadi di platform streaming hijau tersebut angkanya mencapai 1000 ya. Udah 1 miliar streaming lebih ya. Jadi Baby Shark di salah satunya lagu di channel resmi Pingpong yang berhasil dapat angka fantastis. Jaraknya dengan lagu terpopuler lain Pingpong cukup jauh seperti The Penguin Dance yang baru dapat 48 juta stream saja ya. Dan pencapaian ini resmi bikin Baby Shark jadi artis IP atau artis karakter pertama dalam sejarah Spotify. Biasanya lagu yang bisa mencapai 1 miliar streaming itu kayak BTS, Blackpink, Ed Sheeran, sampai Taylor Swift ya. Jadi Baby Shark juga jadi lagu anak-anak pertama sepanjang masa yang berhasil mencapai 1 miliar stream di Spotify. Berarti banyak yang suka ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Bang Amang, pempek kapas lemnya 2 ya.
4: Iya, deh, sebentar.
5: Ngepoin Instagram gebetan dulu. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
6: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
5: Eh,

0: lalu. Nih.
1: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
0: Ya udah, buruan Gi.
1: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
0: Salah password kali.
1: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena.
2: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak seperti nama atau tanggal lahir dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

1,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Langit biru dari The Berandal. Udah mentok pukul 22 lebih 27 menit, teman Pro 2. Tinggal kurang lebih 30 menit lagi temenin kamu di jaga malam ya. Oke, yang malam ini Taman Pro 2 lagi nyantai aja. Atau kamu lagi di luar, karena besok kan libur, jadi memang pengen keluar rumah aja gitu. Buat cari angin segar Taman Pro 2 ya. Atau lagi nongkrong, lagi ngafe ceritanya Taman Pro 2. Dan di Palembang udah banyak juga ya kafe yang 24 jam Taman Pro 2. Aku pun kayak baru tahu. Maksudnya baru tahu. Bukan baru tahu karena 24 jam ya. Ada beberapa kafe yang baru, tapi aku baru tahu gitu. Wah, ini keren sih. Gen Z banget Taman Pro 2. Ya, kalau kemarin kan ada mungkin ada beberapa gitu. Dan sekarang kayaknya terbagi Taman Pro 2. Tapi baguslah ya, semakin banyak juga tempat-tempat yang baru, tempat-tempat buat kamu nyantai ya, ngabisin waktu bareng teman-teman kamu pastinya. Apalagi pada malam weekend. Kalau malam weekend nungguin apa ya, nungguin teman, kumpul bareng teman gitu di satu kafe, sembari kamu nyantai ngobrol bareng, asik tuh ya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Emang susah sih teman pro 2 kalau kita buat ngelupain seseorang ya, apalagi orang itu udah lama banget ada di hati kamu teman pro 2. Tapi yakin teman pro 2, jika kamu sudah memutuskan hubungan sama seseorang teman pro 2, sedangkan dia udah move on, kamu juga harus move on teman pro 2. Ya kalau aku sih kayak blokir atau unfollow media sosial bisa jadi yang terbaik teman pro 2 ya. Karena aku dulu sempat gitu juga teman pro 2. Jadi kamu tuh cinta gitu kan, daripada kayak menyakitkan teman pro 2, mending kayak kita undur diri dengan unfollow atau memblokir. Ya bukan berarti memutuskan dari silaturahmi, enggak gitu. Tapi seenggaknya teman pro 2, kita tidak lagi melihat dia di media sosial gitu ya. Enggak perlu cecetan lagi. Terus juga kalau misalkan ada menyimpan barang yang mengingatkan kamu pada doi, nah itu juga harus dibuang gitu ya. Dan jangan lupa nomor 2, sibukkan diri kamu dengan aktivitas baru. Jadi mengalihkan perhatian kamu dengan hobi baru, bisa olahraga atau mempelajari skill baru yang membuat kamu lebih produktif. Perluaskan juga lingkaran sosial ya, biar banyak teman, banyak rezeki gitu. Dan fokus pada diri kamu sendiri nomor 2, kayak self love ya. Jadikan momen ini untuk merawat fisik dan mental kamu, serta mengejar target-target pribadi yang kemarin kayak sempat tertunda teman pro 2 ya. Kamu yakin kamu bakal tunjukin suatu saat ketemu bareng dia, kamu udah glow up, udah jadi lebih baik ya. If you ask a stupid question.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tiara Andini Tamang Pro 2 bareng Yopi Widianto. Ya, Tamang Cinta. Dan lagu terakhir ketemuin kamu di Jaga Malam untuk hari ini Tamang Pro 2 di Jumat 22 Mei 2025. Gak berasa sih udah weekend lagi Tamang Pro 2. Happy weekend buat Tamang Pro 2. Semoga weekend menyenangkan ya. Dan aku pamit undur Tamang Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM di Jaga Malam dari jam 8 malam tadi. Sampai ketemu besok lagi yang bakal temenin kamu di jam 3 sore. Ya, Rian pamit. Dan next, kau bisa dengerin lagu di Jazz Music. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang, insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya, hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan, tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh, doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi, lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman, ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Informasi pertama, Taman Pro 2, Wamen PPPA Veronica Tan menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan berkelanjutan. Menurutnya, perempuan selama ini sudah berkontribusi dari rumah tangga hingga ke sektor ekonomi, namun belum banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Deputi Resident Representative UNDP Indonesia, Sujapan, menegaskan bahwa perempuan dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak krisis iklim. Karena itu, ia menilai pendekatan inklusif diperlukan agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi bagian dari solusi lingkungan yang berkelanjutan.

Informasi selanjutnya, Tomo Proy 2, film Badut Gendong menghadirkan perpaduan horor dan drama emosional melalui kisah Darso dan Darsi. Sang sutradara Charles Gozali mengatakan bahwa kedua karakter tersebut disiapkan menjadi lawan emosional bagi Ustadz Kodrat dalam semesta Kodrat. Menurutnya, konflik Darso-Darsi lahir dari rasa kehilangan dan luka batin sehingga membuat karakter mereka terasa lebih manusiawi. Ia juga menyebut pendekatan drama dalam film berpengaruh dari latar belakang keluarganya yang sejak lama dikenal memproduksi film drama emosional. Sementara itu, produser Linda Gozali menilai kolaborasi banyak pihak termasuk produser dari Malaysia menjadi kekuatan penting dalam produksi film ini. Film Badut Gendong dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026.

Informasi terakhir, Zack Cregek memastikan film Resident Evil akan menghadirkan sensasi mencekam seperti saat memainkan game videonya. Selain itu, Sony Pictures juga turut merilis teaser poster bernuansa gelap yang menampilkan suasana hutan bersalju dan kota porak-poranda. Sony Pictures juga mengkonfirmasi film ini memiliki alur cerita baru yang berfokus pada karakter Brian, seorang kurir medis yang diperankan oleh Austin Abram, di mana Brian diceritakan harus bertahan hidup di tengah malam penuh kekacauan sambil menghadapi rasa cemas dan ancaman berbahaya. Film ini akan hadir pada 18 September 2026. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulakhir kabar kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Wow, weekend ya teman Pro 2. Gak kerasa banget udah weekend lagi aja. Apakah rencana kamu weekend ini teman Pro 2? Sepertinya kalau weekend banyak pasti rencananya ya. Dan teman Pro 2 hari ini as always ya, untuk nemenin weekend kamu, kamu bakalan ditemenin sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Kita bakalan seru-seruan bareng ya, dari informasi seputar Palembang, cuaca, entertainment, apapun itu bakalan aku kasih untuk kamu semua ya, dengan lagu-lagu yang tentu aja bikin kamu semangat beraktivitas pagi hari ini dong. Dan of course nih teman Pro 2 ya, setelah weekdays yang penuh kelelahan, marilah di weekend ini kita shake it off semua masalah itu teman Pro 2. Langsung aja aku puterin untuk kamu. This is Shake It Off dari Taylor Swift.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang hari ini udah punya rencana ya, mau kegiatan apa, dan bahkan mungkin udah punya rencana sampai besok nih, kegiatannya apa gitu kan. Nah, teman Pro 2, kalau besok kamu punya rencana, salah satu kegiatan yaitu datang ke Car Free Day, tuh teman Pro 2 ya. Ini aku punya info yang menarik banget untuk kamu, karena salah satu yang mungkin jadi concern kamu tuh juga adalah masalah parkir, ya enggak sih? Karena di Palembang yang namanya pungli tuh masih banyak banget, sayangnya ya. Tapi nih, tenang aja, karena Dinas Perhubungan Palembang sudah memperingati ya, kalau juru parkir atau pungli, jukir liar, dan oknum yang memungut tarif di luar ketentuan saat pelaksanaan Car Free Day itu bisa yang namanya dihukum sama Pro 2. Bahkan nih dari Dishub itu juga menyarankan kepada warga buat membuat laporan dan mendokumentasikan jika memang menemukan praktik pungli di lapangan tuh teman Pro 2 ya. Jadi ini Kepala Bidang Wasdalop di Dishub Palembang Aka Juliansa juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi jukir nakal dan akan langsung menindaki di lokasi. Karena nih kalau di Palembang sendiri tarif resmi parkir itu tuh Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil sesuai dengan peraturan daerah. Nah, jadi pastinya untuk kamu besok ya, teman Pro 2 yang datang ke CFD, kalau kamu tiba-tiba dimintain parkir 5.000, boleh deh langsung aja direkam atau didokumentasiin supaya bisa kamu laporkan, karena itu adalah hak kamu, teman Pro 2.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak.
1: Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas, dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, siapa yang semalam itu yang rumahnya mati lampu nih? Ada enggak? Soalnya emang semalam tuh kota Palembang tuh mendadak gulak gulita ya. Memang akibat pemadaman listrik massal yang terjadi di semalam mulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dan memang ternyata setelah ditelusuri, hal itu tuh disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem transmisi listrik yang berdampak pada sejumlah gardu induk di Palembang dan wilayah sekitarnya tuh. Makanya semalam tuh sempat mati lampu ya kan, tapi kayaknya gak selama itu ya teman Pro 2 ya. Dan emang gara-gara itu bahkan kemarin aku lihat di depan mall juga sempat mati lampu gitu kan. Jadi kayak agak lucu ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ngomong-ngomong tentang mati lampu ya, pastinya kalau mati lampu tuh kan jadi suatu kejadian yang bikin kita tuh agak anxiety ya gak sih? Apalagi di tengah-tengah kehidupan modern kita yang serba cepat, terus juga pakai yang namanya sosial media. Jadi pas mati lampu tuh kadang-kadang kita tuh kicep sendiri gitu teman Pro 2. Kayak mati gaya, bingung mau ngapain. Apalagi nih kalau HP habis baterai. Jujur gak? Langsung bingung gak mau ngapain tuh? Pasti bingung kan? Nah, tapi teman Pro 2 ya, mungkin kalau next time mati lampu, kamu bisa ngebuat keadaan mati lampu tuh jadi keadaan yang lebih bermanfaat. Kayak misalnya tuh, kamu bisa yang namanya detox social media teman Pro 2. Nah, apa itu detox social media? Jadi detox social media itu adalah kegiatan di mana kamu membatasi atau menghentikan penggunaan media sosial untuk sementara waktu. Di mana tujuannya memang adalah untuk mengembalikan fokus, mengurangi stres, dan juga menjaga kesehatan mental dari kecanduan layar. Nah, jadi ini good banget teman Pro 2 ya, dimana kita tuh sekarang sibuk banget dimana-mana, kayak naik lift aja kayaknya kita gak bisa namanya gak buka HP ya kan, karena saking awkwardnya sama orang-orang sekitar gitu ya gak. Jadi mungkin tuh kalau next mati lampu lagi, kamu gak usah takut atau kicep ya gara-gara baterai kamu habis. Mungkin kamu bisa mulai namanya detox social media juga, ngebantu kamu untuk lebih fokus sama keadaan sekitar kamu, dan juga mungkin jadi manfaat untuk mengurangi stres yang lagi kamu rasain.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.